0: berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawam, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jemaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada tiga program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wapu Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Renis Surakarta Melotisan melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, inilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: selanjutnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini. Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Berikan sekian warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringatan. Waduh, suaranya langsung hilang ya. Tenang, ini masih sampai jam 12 kita ya. Lagu dari Rahmania Asrini dengan Pilihlah Aku ya. Untuk Anda masih terus beraktivitas di pagi hari ini, menikmati akhir pekan. Cuacanya kayaknya masih cerah ya untuk hari ini. Ya mau liburan, mau jalan-jalan, kayaknya udah disusun bagus-bagus nih rencana untuk hari Minggu kali ini ya. Ataupun yang belum punya rencana, ya udah tetap di rumah aja sambil dengerin Pro 1 ya. Masih akan ada program-program yang akan hadir menemani Anda di hari ini ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, peringat dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 8:45 ya. Peringat, kita masih terus lanjutkan kerusuhan kita untuk pagi ini. Peringat, penggunaan handphone dalam waktu lama, terutama untuk bermain game, menonton video, navigasi, atau menjalankan banyak aplikasi sekaligus, ini dapat bikin suhu perangkat meningkat ya. Kondisi ini juga membuat pemilihan casing tidak hanya berkaitan dengan tampilan saja, tapi ini mempertimbangkan kemampuan material untuk membantu pelepasan panas. Casing yang terlalu tebal dan menutup hampir seluruh permukaan perangkat dapat membuat panas lebih sulit keluar. Karena itu pengguna sebaiknya memperhatikan jenis bahan desain casing sebelum membelinya ya. Nah, casing ini berbahan silikon atau TPU ya, umumnya ringan dan mampu memberikan perlindungan terhadap benturan. Casing yang sangat tebal justru dapat mengurangi pelepasan panas dari bodi handphone ya. Untuk penggunaan intensif, casing dengan desain lebih tipis itu memiliki ruang ventilasi atau area terbuka pada bagian tertentu yang dapat menjadi pilihan. Pengguna juga sebaliknya menghindari casing yang menambahkan lapisan tebal berlebihan di bagian belakang. Selain material, desain casing ini turut mempengaruhi sirkulasi panas. Casing yang dengan bagian belakang terlalu rapat, berlapis atau memiliki aksesoris tambahan yang tebal juga berpotensi untuk membuat panas handphone ini lebih bertahan di sekitar perangkat nih, pendengar ya. Jadi pemilihannya untuk case handphone ini satu-satunya untuk menjaga suhu handphone ya, agar kebiasaan penggunaan ini juga bisa berpengaruh ke kesehatan baterainya ya, agar lebih awet dan tahan lama.

0: belanja?
1: Di om ini, Bapak Godasu.
0: Bu, bareng Bu. Nanti sama habis boli, Bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah, Bu.
1: Apa itu, So?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya, Jo. Bah, santai.
1: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat, kan?
1: Ini saja, Om. Sama bayar. Hah, kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya, Bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100.000. Makasih ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yogyakarta punya status khusus sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Ternyata, alasannya sudah berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1755, berdiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I. Kemudian pada tahun 1813, berdiri Kadipaten Pakualaman. Keduanya merupakan pemerintahan kerajaan yang sudah memiliki wilayah dan pemerintahan sendiri. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 5 September 1945, keduanya menegaskan bahwa wilayah Kesultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari Republik Indonesia dan tetap memiliki status istimewa. Status tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950. Hingga sekarang, keistimewaan Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Keistimewaan itu antara lain mencakup budaya, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Jadi, Yogyakarta menjadi daerah istimewa bukan hanya karena punya keraton. Keistimewaan itu lahir dari sejarah panjang dan keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Indonesia setelah kemerdekaan.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti mimbar Katolik ya, atau siaran gereja bersama dengan Cyrilus Jupri Karundeng Espils dengan judul penjelasan tema BKSN 2026.

Salve, salam sejahtera para pendengar umat Kristiani Katolik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sambutan Monsinyur Sylvester San, Uskup Delegatus Kitab Suci KWI dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami. Dan pada hari ini, kami akan mendengarkan pengantar untuk memasuki bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026 yang menjadi momentum berhamat bagi umat Katolik untuk semakin mendekatkan diri dan mencintai Sabda Allah. Biarlah kiranya Engkau hadir bersama kami dalam terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengarkan sungguh-sungguh membekali kami dalam mempersiapkan memasuki bulan Kitab Suci ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, kita pantas bersyukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus karena oleh kasih dan penyelenggaraannya kita kembali diberi kesempatan memasuki bulan Kitab Suci Nasional BKSN tahun 2026. Bulan Kitab Suci merupakan momentum berahmat bagi umat Katolik untuk makin mendekatkan diri dan mencintai Sabda Allah dengan mendengarkan dan menghidupinya dalam realitas kehidupan sehari-hari. Gereja senantiasa mengajak umat untuk kembali kepada Kitab Suci, sebab melalui sabdanya, Allah sendiri berbicara, menuntun, dan membentuk hidup umatnya. BKSN setiap tahun disiapkan dengan sungguh-sungguh oleh Lembaga Biblika Indonesia sebagai sarana pastoral gereja, agar umat makin akrab dengan Sabda Allah dan menjadikannya dasar hidup sebagai orang beriman. Tema-tema BKSN dirumuskan secara khusus baik tematis maupun kontekstual untuk menanggapi kebutuhan gereja dan tantangan zaman, sehingga Sabda Tuhan sungguh menjadi terang dan kekuatan bagi umat beriman. Pada tahun 2026 ini, kita diajak merenungkan tema Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius. Tema ini mengajak kita untuk menatap kembali wajah Yesus sebagai guru ilahi yang mengajar bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan kuasa kasih, kuasa kebenaran, dan kuasa keselamatan. Yesus tidak hanya memberi pengajaran, tetapi juga menghadirkan transformasi hidup. Ia mengajar dengan otoritas ilahi yang memerdekakan manusia dari dosa, ketakutan, dan keputusasaan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Matius kita melihat Yesus sebagai guru yang menggenapi hukum Taurat. Dia mengajar dengan kewibawaan ilahi, berbeda dengan para ahli Taurat. Yesus mengajar dengan hidupnya sendiri. Karena itu, sabda yang ia sampaikan bukan sekedar pengetahuan rohani, melainkan jalan hidup menuju keselamatan. Sabda Yesus mengubah hati, membentuk karakter, dan menuntun manusia pada relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Seruan Allah Bapa di Gunung Tabor, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia," menjadi undangan bagi seluruh gereja untuk kembali belajar menjadi murid. Mendengarkan Yesus berarti membuka hati, membiarkan sabdanya menegur, menghibur, mengarahkan, dan menguatkan hidup kita. Di tengah dunia yang diwarnai kebisingan, opini, hoaks, dan hal-hal negatif lainnya yang sering menjauhkan manusia dari kebenaran, gereja mengajak umat kembali kepada satu suara utama, suara sang guru sejati, Yesus Kristus. Selaku Uskup Delegatus Kitab Suci KWI, saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada LBI beserta seluruh tim yang telah bekerja keras
menyiapkan bahan BKSN 2026. Persiapan bahan pendalaman kitab suci membutuhkan refleksi teologis, ketelitian biblis, dan kepekaan pastoral agar sabda Tuhan dapat sungguh menjangkau kehidupan nyata umat. Semoga bahan yang telah disiapkan ini menjadi sarana yang menumbuhkan iman umat di seluruh Indonesia. Akhirnya, saya mengajak kita semua untuk memohon rahmat Roh Kudus agar melalui BKSN 2026 ini, umat Katolik Indonesia makin mencintai kitab suci, makin mengenal Yesus, dan makin setia mengikutinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Tuhan memberkati seluruh usaha dan partisipasi umat dalam BKSN tahun ini. Tuhan Yesus, Sang Guru Ilahi, menyertai kita semua. Tuhan memberkati selalu. Salam dan berkatku, Monsinyur Sylvester San, Uskup Delegatus Kitab Suci KWI. Selanjutnya, penjelasan poster BKSN 2026. Poster BKSN 2026 terdiri atas 4 unsur. 1. Para pendengar sabda Tuhan. Diwakili oleh 4 orang, mereka ini adalah orang-orang yang menerima pengajaran Yesus sebagai guru yang berkarisma dan penuh kuasa. Ekspresi wajah yang tersenyum menggambarkan keterbukaan seluruh diri mereka untuk menerima kabar baik dari Yesus. 2. Manusia bersayap. Manusia bersayap di bawah kaki Yesus mengingatkan kita pada simbol Injil Matius yang menekankan Yesus sebagai anak manusia. Matius memulai kisahnya dengan menunjukkan silsilah Yesus sebagai keturunan Daud dan Abraham. Yesus adalah kehadiran ilahi yang berinkarnasi. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. 3. Kursi. Kursi menggambarkan otoritas pengajaran yang pernah diduduki Musa. Yesus adalah Musa yang baru. Ia bahkan lebih dari Musa. Sepanjang pelayanannya, Yesus bersikap layaknya Musa yang menyampaikan suara Tuhan. Dengan penuh wibawa, ia mengajarkan dan menafsirkan 10 firman Allah dan kitab para nabi diawali dengan penegasan, "Aku berkata kepadamu." Ini menunjukkan bahwa kuasa dan kewibawaan Yesus bersifat ilahi. 4. Sosok Yesus Kristus yang sedang mengajar. Inilah unsur pokok poster BKSN 2026. Yesus tampil sebagai sosok yang berkuasa dalam pengajarannya, tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seluruh gelar Yesus seperti Immanuel, Mesias, dan Anak Allah memiliki benang merah dalam sosok Yesus yang penuh kuasa. Kitab dengan aksara Alfa dan Omega menunjukkan Yesus sebagai sabda ilahi yang kekal, juga pengajarannya yang berlaku sepanjang zaman. Karena itu, sudah sepatutnya setiap orang mendengarkan Yesus, anak terkasih Bapa di surga, guru yang penuh kuasa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan hari ini memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Kami boleh mendengarkan pengantar dari Uskup Delegatus Kitab Suci KWI, Monsinyur Sylvester San, dan beberapa penjelasan terkait poster BKSN. Semoga ini menjadi bekal untuk kami boleh sharing, kami boleh tanya-jawab, diskusi, untuk memperdalam iman kami, terlebih kami semakin mengenal Dikau dan melaksanakan apa yang Kau sabdakan. Doa ini kami persembahkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Yesus. Pendengar dimanapun Anda berada, kita akhiri untuk siaran gereja di pagi hari ini untuk Anda umat Katolik. Terima kasih sudah bersama kami dan kita akan lanjutkan program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di program Idola Indonesia Layak Anak sampai di jam 11 nanti.
1: Hai teman-teman, ada idola. Idola apa? Indonesia Layak Anak. Wow.

Ya, lagu dari Eno Larian dengan Dudidam. Eno Kocan ya. Ya, kita masih lanjut untuk kursan kita di pagi ini untuk program Idola ya. Kita akan lanjut selanjutnya dari lagu Aku Anak Indonesia di atas rata-rata.

0: break dulu ya. Kami kembali setelah yang satu ini. Yuk cari tahu.
1: Dalam tubuh manusia ada perjalanan sangat jauh. Mau tahu? Ternyata perjalanan itu adalah sistem peredaran darah. Darah bisa menempuh jarak 19.000 km per hari loh, jika dibandingkan dengan jarak perjalanan di dunia 19.000 km sebanding dengan perjalanan dari timur ke barat menyeberangi bagian terluas Samudra Pasifik. Sementara itu teman-teman, jantung yang berfungsi memompa darah agar dia bisa mengalir ternyata memberikan laju darah sebesar 1,6 km.

satu kali atau satu tahun. Venus hanya membutuhkan sekitar 225 hari bumi. Artinya, di Venus, satu tahun berlalu lebih cepat daripada satu hari. Bayangkan saja, saat Venus selesai mengelilingi matahari, siang dan malam di sana bahkan belum selesai berganti satu kali. Menarik sekali, bukan? Alam semesta memang penuh dengan

0: Ya, untuk adik-adik semuanya masih terus di program Idola. Selanjutnya kita akan ikuti sebuah cerita ya, atau dongeng. Kali ini judulnya Itik Buruk Rupa.
1: Di sebuah peternakan kecil, hiduplah keluarga Itik yang lucu. Ibu Itik sedang mengerami telur-telurnya menunggu keluarnya anak Itik. Tepatnya ada 7 telur yang menunggu menetas. Satu pagi yang cerah, telur-telur itu mulai menetas. Anak Itik mulai beradaptasi dengan dunia baru. Mereka bersuara dan berjalan mengelilingi Ibu Itik. Namun, telur terakhir masih belum menetas dan Ibu Itik mulai khawatir. Dia pikir mungkin ada yang salah. Dia memutuskan menunggu sebentar lagi. Dan akhirnya, telur ketujuh dan terakhir pun menetas. Dengan kebingungan, anak Itik malang itu mulai melihat berkeliling. Dia tak tahu bahwa Ibu Itik dan saudaranya yang lain lebih kebingungan lagi. Karena Itik ini terlihat unik dan tidak mirip dengan saudara-saudaranya. Badannya lebih lebar dan bulunya berwarna abu-abu dan putih. Anak Itik lain mulai mentertawakannya.
2: Kau anak Itik buruk rupa, kau tak mirip dengan kami.
3: Aku tak mengerti, kenapa kau tak mirip dengan saudara-saudaramu?
4: Buruk rupa.
1: Setelah beberapa waktu, anak Itik itu pun tumbuh besar. Tapi anak Itik buruk rupa tetap lebih besar daripada saudaranya, demikian juga warna bulunya.
3: Kau tumbuh dengan cepat. Kenapa kau tetap terlihat buruk rupa?
1: Waktu berlalu dan anak Itik buruk rupa tumbuh menjadi Itik yang penyendiri dan murung. Saudara-saudaranya tak mau bermain dengannya.
2: Kami tak akan mau bermain denganmu karena kau buruk rupa.
1: Semua hewan lain di peternakan itu pun mengejeknya.
5: Itik buruk rupa.
6: Nya. Itik buruk rupa.
1: Sebaliknya, Ibu Itik melakukan yang terbaik untuk melindunginya.
3: Anakku yang malang, kenapa kau begitu beda dari yang lain?
1: Hari berlalu, anak Itik yang malang itu merasa sangat sedih. Sepanjang malam dia menangis tanpa suara dan berpikir bahwa tak seorang pun yang menginginkannya.
3: Kenapa aku buruk rupa? Kenapa aku tak mirip seperti saudaraku?
1: Satu hari, pemburu mendekati danau dekat tempat tinggal mereka. Mulai berburu Itik yang mereka lihat. Saat Ibu Itik mencari makanan untuk anak-anaknya, dia tertangkap oleh pemburu. Anak Itik buruk rupa tak tahu apa yang terjadi. Dia menunggu ibunya kembali sampai esok paginya. Anak Itik yang malang itu tak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama dia mendatangi anjing, dan anjing itu mengusirnya dengan marah.
5: Pergilah, tak boleh ada yang melihatku bicara dengan Itik buruk rupa sepertimu.
1: Kemudian Itik buruk rupa mendatangi ayam, tapi ayam juga mengejeknya.
2: Bahkan aku pun terlihat lebih baik darimu.
6: Bak.
1: Itik buruk rupa sangat sedih.
2: Tak seorang pun menginginkanku di sini. Jika ibuku tak kembali, tak ada alasan lagi untukku tinggal di peternakan ini.
1: Pagi itu, Itik buruk rupa meninggalkan peternakan. Dia berenang ke seberang danau. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua hewan yang dia temui di jalan.
6: Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku? Apa kau tahu Itik yang mirip denganku?
1: Dia menerima jawaban yang sama dari mereka semua. Mereka tak pernah melihat Itik sejelek dia sebelumnya. Anak Itik yang malang itu memulai perjalanannya dan mencapai danau lain. Dan dia pun menanyakan hal sama ke angsa liar.
2: Kau tak boleh tinggal di sini. Ada pemburu yang berkeliaran. Cepat pergi dari sini. Ayo.
1: Itik buruk rupa mulai bergerak pergi. Tak lama kemudian dia tiba di danau yang lain. Kali ini dia sendirian, tak ada siapapun yang terlihat.
2: Ya, kalau tak ada yang menginginkanku, aku akan sembunyi di sini selamanya.
1: Meskipun sendirian, dia sangat bahagia. Suatu hari, dia melihat sekelompok burung berleher panjang putih bermigrasi ke selatan. Dia melihat mereka dengan kagum.
2: Mereka cantik sekali. Kuharap aku bisa seperti mereka.
1: Musim dingin datang dan salju mulai turun. Itik buruk rupa jatuh cinta dengan pemandangan salju pertamanya. Dia bermain-main sambil ditutupi salju putih. Karena salju yang tebal, Itik buruk rupa kesulitan menemukan makanan. Jadi dia pergi mencari makanan. Dia kedinginan dan kelelahan. Sementara itu, dia bertemu seorang petani. Petani merasa iba dan memberikan jaketnya.
5: Kau makhluk malang pasti kedinginan. Aku akan membawamu pulang dan merawatmu sampai besar.
1: Petani menepati janjinya dan merawat anak itik itu. Saat musim semi tiba, itik buruk rupa sudah tumbuh besar. Supaya bisa punya tempat yang luas untuk bergerak, petani meninggalkan itik itu di danau. Kembali sendirian, tak lama itik buruk rupa melihat bayangannya di air. Tapi dia kagum pada apa yang dia lihat. Pertama-tama, dia tak mengenali dirinya sendiri. Dia pikir ada orang lain di belakangnya. Jadi dia melipat sayapnya dan melihat bayangannya pun melakukan hal yang sama. Dia merentangkan lehernya dan bayangannya pun meniru gerakan itu. Saat itu dia tahu bahwa burung luar biasa ini tak lain adalah dirinya sendiri.
2: Oh, aku berubah sekali. Aku terlihat seperti burung yang terbang itu. Aku harus pulang dan menunjukkan diriku.
1: Lalu dia pun pergi. Saat berenang di danau, dia bertemu sekelompok angsa. Karena kini dia adalah kawanan mereka, angsa itu mengajaknya ikut. Itik buruk rupa bepergian dengan sukacita bersama angsa. Seorang anak di tepi danau berteriak kepada temannya saat melihat sekelompok angsa.
4: Hei, lihat angsa muda yang ada di belakang. Itu angsa tercantik yang pernah kulihat.
1: Ya, dari awal dia memang adalah seekor angsa. Dia hanya telur malang yang tercampur bersama telur itik.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: yuk cari tahu.
1: Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat seekor semut kecil membawa remahan makanan yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya? Ternyata semut memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun tubuhnya sangat kecil, seekor semut dapat mengangkat dan membawa beban yang beratnya berkali-kali lipat dari berat tubuhnya sendiri. Jika kemampuan ini dimiliki manusia, kita mungkin bisa mengangkat mobil dengan mudah. Kekuatan semut berasal dari ukuran tubuhnya yang kecil dan struktur tubuhnya yang sangat efisien. Karena itu, semut sering terlihat bekerja sama membawa makanan atau benda yang tampak terlalu besar untuk ukurannya. Fakta ini mengajarkan kita bahwa ukuran bukanlah penentu kekuatan. Meski kecil, semut tetap rajin dan kuat dan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi, jangan pernah meremehkan kemampuan diri sendiri maupun orang lain hanya karena terlihat kecil atau

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar lagu dari Cakrakan dengan Mencari Cinta Sejati. Pendengar, ternyata kebiasaan yang sering kita remehkan yaitu kurang tidur ya, atau begadang secara kronis, ini lama-kelamaan bisa merusak fungsi kerja ginjal ya. Melihat tingginya risiko dari kebiasaan harian ini, Dr. DSK mengajak masyarakat untuk mulai peka dan mengevaluasi gaya hidup masing-masing sebelum terlambat ya. Selain itu, penggunaan garam dan gula yang berlebihan ya, di posisi kedua ini juga ya, pola makan tinggi garam dan gula menjadi ancaman nyata yang semakin marak di era gaya hidup saat ini. Dr. DSK mengingatkan bahwa kebiasaan itu bisa meningkatkan risiko hipertensi dan juga diabetes nih pendengar ya. Selain itu, tidak hanya soal cairan yang perlu kita cukupi ya, kebiasaan konsumsi obat-obatan secara sembarangan juga menduduki posisi ketiga sebagai pemicu kerusakan ginjal pendengar.

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rio Febrian dengan Lelah ya. Pukul 11:29 saat ini Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Mendingan Anda bisa terus ikuti informasi juga di website resmi kami rri.co.id. Kita ke lagu Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Club Olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Far from our side.
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
2: I have now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Guirassy!
3: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama timnya terlalu pasif.
4: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaub,
3: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa.
5: Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Marinette kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeci pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeci finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeci. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief Demission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menyampaikan kesiapan

Lo máximo.

0: menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi, di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami, mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuke melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Oh,

0: Dari kabar Arenanet, Wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan lapangan berbeda dengan kemarin. Jadi saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus konsisten aja untuk menjaga
1: kondisi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Tota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
4: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan

Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang dan apa kabar Anda di hari Minggu ini pendengar. Dan tentunya saatnya menikmati waktu makan siang setelah sejak pagi mungkin sudah melakukan berbagai aktivitas dan sekarang waktunya sedikit bersantai. Duduk sejenak menikmati makanan yang sudah tersedia di meja sambil ditemani musik atau lagu-lagu pilihan yang ada di Pro 1 ya. Anda siang ini pendengar di Maxi makan siang bersama teman sejati bersama saya Bakri Putapuga. Dan hari ini kita juga berada di penghujung bulan Agustus. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan masuki bulan yang baru ya. Dan siang ini suasananya cukup panas nih kalau kita lihat ya. Kemarau masih berlanjut, matahari terasa terik. Tetapi di saat yang sama angin pun ini juga bertiup cukup kencang. Kalau Anda yang sedang berada di luar rumah, tentu kondisi seperti ini perlu diperhatikan ya, terutama bagi Anda yang sedang berkendara, di mana tiupan angin yang cukup kuat bisa membuat kendaraan, terutama kendaraan roda 2, terasa tidak stabil. Jadi jangan sampai memaksakan kecepatan, ya kurangi kecepatan dan tetap pegang kendali kendaraan dengan baik pendengar ya. Baik, menit ke-41 dari pukul 12, sambil menikmati makan siang, kita mulai kebersamaan di hari Minggu ini dengan lagu berikutnya.

Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni. Dan konon, menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Pendengar bersatu dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Maxi Makan Siang bersama teman sejati siang ini bersama saya Bakri Potabuga. Dan siang hari memang identik dengan udara panas ya, apalagi ketika kemarau masih berlangsung. Tiap hari ini, tapi hari ini pendengar ada satu hal yang cukup terasa, yaitu angin yang bertiup cukup kencang. Kadang kondisi seperti ini membuat kita berpikir, wah panasnya lumayan, tapi anginnya juga bahkan main, bukan main gitu, anginnya juga bukan main gitu ya. Di beberapa tempat, angin yang kencang bahkan bisa membuat benda-benda di sekitar rumah bergerak atau terlepas, termasuk atap rumah atau seng gitu ya. Jadi suara seng yang terkena terpaan angin memang bisa sangat mengganggu, apalagi kalau sengnya sudah mulai terangkat atau bergeser, ya bunyinya juga bisa terdengar terus-menerus gitu. Dan siang hari mungkin masih bisa ditoleransi gitu, tapi kalau malam tiba gimana ya? Ketika suasana sudah sepi dan kita ingin beristirahat, tentu suara seng yang terus berbunyi ini karena diterpa angin tentu bisa membuat tidur menjadi kurang nyaman. Karena itu kalau ada bagian atap rumah yang mulai longgar, sebaiknya diperiksa ketika kondisi memungkinkan dan tetap mengutamakan keselamatan juga ya. Jadi jangan memperbaiki atap ketika angin sedang kencang, lebih baik menunggu kondisi aman. Dan untuk Anda yang sedang menikmati makan siang, jangan lupa juga minum air putih yang cukup, karena kemarau seperti saat ini membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan, apalagi kalau aktivitas dilakukan di luar ruangan ya. Oke deh, menit ke-53 dari pukul 12, pendengar, lanjut kita ke lagu berikutnya untuk menemani Anda. Tetaplah bersama Pro 1.

Pendengar, Kota Malang dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur yang selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kekayaan alam, udara sejuk, hingga kekuatan sektor pendidikan dan sosial menjadikan kota ini memiliki daya tarik sendiri. Kota Malang kerap dijuluki Switzerland van Java, sebutan yang menggambarkan keindahan alam dan tata kota yang dinilai menyerupai landscape Eropa. Julukan ini muncul karena Malang dikelilingi sejumlah gunung, seperti Gunung Arjuna, Gunung Kawi, Gunung Semeru, dan Gunung Bromo. Selain itu, iklim yang sejak pertama penataan kawasan yang asri turut memperkuat citra Malang sebagai kota pegunungan yang nyaman dan estetis. Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, sekaligus menempati peringkat ke-12 kota terbesar di Indonesia. Kota Malang dikenal sebagai kota yang ramah dan berkomitmen pada kesejahteraan warganya. Pada 2015, Malang pernah terpilih sebagai kota percontohan Green City di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah kota memberikan perhatian khusus pada kelompok lansia agar tetap sehat dan mandiri, serta pada anak-anak melalui berbagai kebijakan ramah anak.

0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, pukul 13.09 waktu Indonesia Tengah, di mana waktu seperti ini biasanya menjadi waktu yang paling pas untuk berhenti sejenak dari kesibukan ya. Dan ada yang sudah selesai dengan pekerjaan rumah, ada yang baru pulang dari aktivitas di luar, dan ada juga yang memang sengaja meluangkan hari Minggu untuk bersantai bersama keluarga. Yang pasti apapun aktivitas Anda hari ini, semoga makan siang kali ini bisa menjadi waktu untuk mengisi kembali tenaga ya. Karena setelah makan siang, tentu masih ada sisa hari yang bisa dinikmati pendengar. Jadi tidak perlu terburu-buru, intinya nikmati saja suasana hari Minggu. Dan apalagi kalau ditemani makanan favorit dan secangkir minuman dingin di tengah cuaca yang panas seperti sekarang ya. Dan tentu saja ada beberapa pilihan lagu terbaik yang nanti akan menemani Anda siang ini. Tetaplah bersama Pro1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Maxi Pendengar ya, dan sedikit mengingatkan untuk Anda yang siang ini masih berada di perjalanan, angin kencang bisa menjadi salah satu kondisi yang perlu diperhatikan ya ketika berkendara. Jadi bukan hanya hujan atau jalan licin yang bisa membuat kendaraan kehilangan keseimbangan, di mana tiupan angin dari samping juga bisa memberikan dorongan pada kendaraan ya, terutama bagi pengendara sepeda motor. Ketika angin datang cukup kuat secara tiba-tiba, kendaraan bisa terasa bergeser atau sulit dikendalikan. Karena itu, kalau memang kondisi angin sedang cukup kencang, kurangi kecepatan, jaga jarak dengan kendaraan lain, dan hindari juga berkendara terlalu dekat dengan kendaraan besar, karena kendaraan besar ini juga bisa mempengaruhi arah aliran angin di sekitarnya ya. Dan yang tidak kalah penting, tetap fokus. Jangan sampai karena ingin cepat sampai tujuan, ya keselamatan justru diabaikan gitu ya. Jadi lebih baik sedikit terlambat daripada mengambil risiko di perjalanan ya. Dan kita istirahat sejenak, siang ini pendengar, kita kembali dengarkan persembahan lagu berikut ini.

Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang dan menit ke-29 dari pukul 13. Tentunya peringat hari ini kita juga sudah berada di penghujung bulan ya. Biasanya akhir bulan menjadi momen untuk melihat kembali apa saja yang sudah dilakukan selama sebulan terakhir. Ada rencana yang berhasil diselesaikan, ada target yang mungkin belum tercapai. Ada juga hal-hal sederhana yang ternyata memberikan banyak cerita peringat ya. Jadi tidak semua harus selesai dalam satu waktu. Kadang kita juga memang perlu berhenti sebentar, melihat kembali perjalanan yang sudah dilewati, kemudian mempersiapkan langkah berikutnya ya. Dimana hari Minggu bisa menjadi waktu yang tepat untuk kita. Tidak harus dengan suasana serius, bisa sambil makan siang, bisa sambil mendengarkan musik, bisa sambil duduk santai bersama keluarga dan teman. Yang terpenting berikan sedikit waktu untuk diri sendiri ya. Karena besok aktivitas kembali berjalan seperti biasa. Dan bulan baru akan segera dimulai peringat ya. Tetap bersama kami di Maksi bersama saya Bakri Putabuga.

Tahukah Anda, bintebil huta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebil huta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebil huta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siang ini angin memang terasa cukup kuat ya. Jadi bagi sebagian orang angin mungkin terasa menyenangkan karena membantu mengurangi rasa panas. Tetapi ketika kecepatannya terlalu kuat, tentu ada dampaknya juga. Di mana benda-benda ringan bisa berpindah, pohon dan ranting bisa bergerak lebih kuat. Dan yang sering terdengar di rumah-rumah itu adalah suara seng yang terkena terpaan angin ya. Jadi kemudian terdengar bunyi berulang-ulang, kalau hanya sebentar ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau berjam-jam, tentu bisa mengganggu kenyamanan pendengar, apalagi bagi mereka yang sedang istirahat siang gitu ya. Karena itu kondisi rumah juga perlu diperhatikan selama musim kemarau yang disertai angin kencang seperti ini. Dan pastikan bagian atap yang terlihat longgar segera diperiksa. Tetapi sekali lagi jangan mengambil risiko perbaikannya ketika angin sedang bertiup kencang ya. Keselamatan tetap yang utama. Dan kalau Anda sedang berada di dalam rumah, ya jadikan siang ini kesempatan untuk beristirahat pendengar.

Minang adalah dodol khas suku Jaton atau Jawa Tondano. Dodol ini sangat digemari oleh pencinta kuliner sehingga sering dijadikan buah tangan. Jenang dibuat dari campuran beras ketan, gula aren, dan santan. Sebagian ada yang menambahkan butiran kacang sangrai, sehingga rasa jenang manis dan legit, apalagi berpadu dengan aroma daun woka atau daun lontar muda yang menambah cita rasanya khas jenang Jaton. Di balik itu, untuk mendapatkan jenang yang legit, pembuatannya butuh kesabaran. Untuk wajan ukuran 8 liter saja, memakan waktu 7 hingga 8 jam. Juga tenaga ekstra untuk mengaduknya. Kini jenang bukan saja hadir di saat kenduri Jaton. Sekarang mudah didapat kapan saja, karena sudah diproduksi setiap hari untuk dijual.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu makan siang kita bersama ini sudah makin mendekati akhir, dan dimana hari Minggu memang terasa berbeda ya. Ada sedikit ruang untuk bernapas lebih panjang, jadi tidak terburu-buru seperti hari kerja. Tetapi Minggu juga menjadi pengingat bahwa setelah hari ini ya aktivitas kembali berjalan. Maka sebelum hari benar-benar berakhir, sebisa mungkin Anda nikmati dulu waktunya. Nikmati makanan, nikmati udara di rumah, nikmati musiknya, dan jangan lupa juga tetap menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca yang panas, pendengar ya. Kalau tidak memiliki keperluan penting untuk keluar rumah, ya terutama ketika matahari sedang terik dan angin bertiup kencang, tidak ada salahnya memilih beristirahat di rumah ya. Dan bagi yang harus bepergian, tetap berhati-hati di jalan ya. Kecepatan bukan yang utama, dan yang paling penting adalah sampai tujuan dengan selamat, pendengar ya. Oke, menit ke-50 dari pukul 13, kita sudah sampai di segmen terakhir untuk Maksi Makan Siang bersama teman sejati Pro 1 Gorontalo bersama saya Bakri Putabuga. Dari pukul 12.30 tadi hingga sudah bersama-sama melewati waktu makan siang di hari Minggu ini ya. Di tengah suasana siang yang panas, kemarau yang masih terasa, dan angin yang bertiup cukup kencang, sekali lagi bagi Anda yang sedang berkendara, tetap berhati-hati, jangan memaksakan kecepatan ketika angin terasa kuat ya. Dan bagi yang berada di rumah, perhatikan kondisi sekitar, termasuk atap atau seng yang mungkin sudah longgar ya. Jangan sampai seng yang terangkat atau bergeser justru membahayakan orang di sekitar. Sementara bagi Anda yang masih menikmati waktu santai, silakan lanjutkan aktivitas dengan tenang karena Minggu belum selesai ya. Masih ada waktu untuk menikmati sore nanti. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, mari kita tutup kebersamaan mandi Maksi Makan Siang bersama teman sejati dengan satu pilihan lagu terbaik pendengar. Dan untuk Anda diingatkan juga bahwa setelah ini pada pukul 14 kami juga akan ajak Anda mendengarkan beberapa informasi yang terangkum dalam Warta Siang produksi Radio Republik Indonesia. Gorontalo pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Saya sebagai petani berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tapi saya juga di sisi lain saya membutuhkan kesejahteraan saya, kesejahteraan keluarga saya sebagai petani.
2: Dengan skor IMTI yang tinggi, itu tentu akan menarik investor hotel syariah, ya, travel agent, kemudian maskapai.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat siang, kita awali dengan informasi pertama. Petani di Gorontalo berharap pelindungan lahan pertanian berkelanjutan tidak hanya berhenti pada regulasi, di mana pemerintah juga didorong memberikan dukungan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Petani Gorontalo Hamsa Ninche mengatakan, petani yang lahannya masuk dalam kawasan pertanian yang dilindungi perlu mendapatkan dukungan dan perlakuan khusus, terutama dalam meningkatkan produksi serta inovasi budidaya. Menurut Hamsa, peningkatan produktivitas penting agar petani memiliki motivasi untuk mempertahankan lahan pertaniannya dan tidak beralih fungsi. Ia berharap produksi di kawasan pertanian yang dilindungi dapat lebih tinggi dibandingkan lahan lainnya, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani. Hamsa menegaskan kontribusi petani dalam menjaga ketahanan pangan harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga petani.
1: Saya sebagai petani berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tapi saya juga di sisi lain saya membutuhkan kesejahteraan saya, kesejahteraan keluarga saya sebagai petani. Sehingga kalau ini memang nampak bahwa produksi, produktivitas yang ditandai dengan kawasan produktif tadi bisa tercapai dan bisa beda dengan produksi di lahan lain, itu akan terpengaruh, akan memotivasi petani-petani lain di sekitar saya.
0: Yang menilai jika produktivitas lahan meningkat dan memberikan hasil yang menjanjikan, hal tersebut dapat memotivasi petani lain untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya menjaga lahan produktif melalui aturan, tetapi juga menghadirkan inovasi dan dukungan nyata agar petani semakin sejahtera, sekaligus ketahanan pangan Gorontalo semakin kuat. Pendengar, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Iswat Pakaya, mengemukakan pengurusan sertifikasi wakaf bagi tanah yang dikuasai perorangan maupun keluarga dan atas nama yayasan sangat penting untuk dilakukan pengurusan dokumen kepemilikan yang sah. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi di tengah masyarakat. Keberadaan tanah wakaf yang sudah cukup lama sekitar 20 hingga 30 selanjutnya sudah diwariskan ataupun diwakafkan harus memiliki sertifikat wakaf. Pengurusan kepemilikan tanah yang sah melalui sertifikat wakaf harus menjadi perhatian bersama guna menyikapi terjadinya pembangunan yang tidak terduga berdampak pada pembongkaran tempat ibadah khususnya masjid. Untuk itu, pemerintah pusat hingga daerah melalui ketiga instansi terkait seperti Kementerian Agama, kemudian Badan Pertanahan dan Pengadilan Agama akan mendukung penerbitan sertifikat wakaf.
2: Saya kira tanah wakaf ini kalau menurut saya ini ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 30 tahun yang sudah diwariskan atau diwakafkan. Sehingga yang dikhawatirkan oleh kita jangan sampai ada salah satu misalnya ada pembangunan yang tak terduga dan akan mengambil tanah-tanah wakaf sama dengan pekuburan, masjid, dan lain sebagainya. Ini menjadi kekhawatiran kami, tiga instansi ini agar ini segera diterbitkan sertifikat wakaf.
0: Iswat menambahkan untuk mempercepat pengurusan sertifikat wakaf tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan kantor urusan agama KUA di masing-masing kecamatan. Pendengar, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menetapkan Provinsi Gorontalo sebagai daerah dengan destinasi wisata ramah muslim di Indonesia. Bobi Riawan melaporkan.
3: Provinsi Gorontalo masuk sebagai peserta Indonesia Muslim Travel Index 2026. Gorontalo masuk 15 besar nasional setelah memenuhi 4 indikator utama yang ditetapkan Kementerian Pariwisata sebagai dasar penilaian destinasi wisata ramah muslim di Indonesia. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupek menyampaikan, sebelum ditetapkan sebagai salah satu peserta, pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan pengumpulan, sinkronisasi, dan validasi dokumen pendukung. 4 indikator yang menjadi acuan dalam penilaian meliputi akses udara, infrastruktur jalan, transportasi laut, serta transportasi publik. Selain itu, promosi destinasi, penyediaan informasi wisata ramah muslim, edukasi kepada stakeholder, serta ketersediaan pemandu wisata.
4: Dampak atau manfaat positif yang kita peroleh adalah yang kita bisa meningkatkan daya saing ya. Dengan skor IMTI yang tinggi, itu tentu akan menarik investor hotel syariah ya. Travel agent, kemudian maskapai, ini akan tertarik karena sekarang ini lagi berkembang adalah wisata religi, wisata syariah, kemudian berbasis asrama muslim gitu. Jadi lagi dikembangkan di mana-mana. Kemudian manfaat selanjutnya naiknya kunjungan wisatawan. Wisatawan dari mancanegara misalnya Malaysia, Brunei, Timur Tengah itu lebih percaya datang ke Indonesia karena sudah ada berstandar halal. Atau ke tempat-tempat yang sudah ada berstandar halal. Nah, sehingga ini peluang yang perlu kita ambil. Kemudian nilai tambah juga terhadap UMKM kita.
3: Menurutnya masuknya Gorontalo sebagai peserta Indonesia Muslim Travel Index memperkuat Gorontalo tidak hanya mampu mempertahankan posisi sebagai salah satu provinsi terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index, tetapi juga meningkatkan daya saing sebagai destinasi wisata ramah muslim di tingkat nasional melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, dan seluruh stakeholder pariwisata. Ia optimis destinasi wisata di Gorontalo akan semakin berkualitas, memperkuat citra sebagai destinasi wisata ramah muslim, sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
0: Pendengar, indeks radikalisme di Provinsi Gorontalo yang berada pada level rendah menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di daerah. Kondisi tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan toleransi dan moderasi beragama secara berkelanjutan, di mana Kabid Penelitian Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Gorontalo, Hasan Panigoro mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan kondisi tersebut dengan membangun sikap saling menghormati di tengah perbedaan. Menurut Hasan, toleransi tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam interaksi antar umat beragama dan kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Ia menjelaskan moderasi beragama menjadi salah satu pendekatan penting untuk membangun pemahaman keagamaan yang seimbang, di mana masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang mengarah pada sikap intoleran, kekerasan maupun penolakan terhadap kelompok yang berbeda.
5: IPR itu sebenarnya terbagi atas 3, jadi sebenarnya hitungannya itu adalah dari hasil data survei yang kita lakukan, kemudian itu dipetakan menjadi 3 dari 3 variabel utama, yaitu atau bisa dikatakan sebagai 3 dimensi. Jadi dimensi pemahaman, yaitu berkaitan dengan kognitif atau yang berada dalam pikiran dari setiap survei, kemudian ada dimensi sikap, afektif, dan yang ketiga adalah dimensi tindakan. Dari 3 dimensi ini diberikan koefisien atau koefisien hasil kali masing-masing, kemudian hasil penjumlahan dari ketiganya itu dinamakan dengan IPR. Jadi di setiap indikator dari dimensi itu ada berapa indikator setiap dimensinya, seperti pemahaman, sikap, dan tindakan itu masing-masing ada indikatornya yang kemudian itu kita tuangkan dalam bentuk survei, dan dari pertanyaan dalam metodenya itu berupa pendekatan berupa kuantitatif, yaitu wawancara atau tatap muka, dan hasil survei itu kemudian kita olah menggunakan pendekatan stokastik sehingga dapat hasil angka-angka yang muncul tadi. Dan ini termasuk sangat rendah untuk Provinsi Gorontalo di angka 8,8 tadi.
0: Hasan menilai penguatan nilai toleransi perlu dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang publik. Dengan demikian, nilai saling menghargai dapat tumbuh menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. FKPT Gorontalo terus mendorong peningkatan literasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar mampu mengenali informasi yang berpotensi mengarah pada intoleransi dan radikalisme. Edukasi dinilai menjadi bagian penting dari strategi pencegahan sejak dini.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, Indonesia ICM tidak hanya menjadi kegiatan bersepeda bersama. Kegiatan ini juga menjadi ruang kampanye untuk menyuarakan keberadaan pesepeda di jalan raya, di mana pesan tersebut turut disampaikan peserta ICM asal ISIMU Kabupaten Gorontalo, Sandi, yang juga anggota Waktu ISIMU Bersepeda. Menurut Sandi, pesepeda memiliki hak yang sama sebagai pengguna jalan, karena itu keberadaan kendaraan bermotor di jalan raya tidak seharusnya mengesampingkan pengguna sepeda. Melalui ICM, kesadaran bersama untuk menghargai pesepeda terus dikampanyekan.
7: ICM kan salah satu kampanye bersepeda di jalan raya. Ya, menurut saya ICM ini sangat bermanfaat bagi orang pengguna sepeda di jalan raya, karena ini kan kampanye, berarti orang mengkampanyekan yang mana sepeda ini punya hak yang sama di jalan raya. Acara ICM ini sangat bermanfaat juga bagi orang pengguna sepeda, ya salah satunya kan untuk olahraga juga, jadi sangat bermanfaat. Harapan saya untuk ke depan ICM ini punya wadah tersendiri di jalan raya, ya salah satunya punya jalur khusus untuk teman-teman yang bersepeda.
0: Sandi berharap ICM ke depan memiliki wadah tersendiri bagi pesepeda di wilayah Gorontalo, salah satunya dengan menyediakan jalur khusus sepeda untuk mendukung keamanan dan kenyamanan pesepeda. Ia juga mengingatkan para pesepeda untuk tetap mengutamakan keselamatan saat berkendara di jalan raya. Saudara, mengakhiri Warta Siang, kita ikuti Lintas Berita Sepekan bersama Andi Sanga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Rangkuman berita sepekan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Andrian Tusanga, inilah Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, masyarakat Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan PT Celebes Bone Mineral di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
9: Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM di Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango. Penolakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo pada Senin 24 Agustus 2026. Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai Abdurrahman Husain mengatakan, pihaknya telah menyampaikan petisi dan sejumlah poin penolakan kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Abdurrahman, penolakan aktivitas pertambangan telah disampaikan masyarakat sejak tahun 2024, terutama setelah terjadi banjir bandang di wilayah Bone Pantai. Ia menyebut sejumlah sosialisasi dan pertemuan yang difasilitasi pemerintah sebelumnya belum menghasilkan kesepakatan, karena masyarakat tetap menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Abdurrahman juga mengatakan penolakan kembali disampaikan kepada konsultasi publik yang digelar pada 5 Agustus 2026 kemarin.
10: Sudah dilakukan penolakan oleh warga dari tahun 2024 pasca banjir bandang yang terjadi di wilayah Kecamatan Bone Pantai. Kemudian PT Celebes dengan tidak secara arif dan bijaksana tetap memaksakan aktivitas tersebut tanpa ada persetujuan lagi dari masyarakat. Dan ini sudah beberapa kali dilakukan, Pak. Dari tahun 2024 beberapa kali sosialisasi dilakukan, tidak terjadi kesepakatan, malahan penolakan. Namun mereka lagi-lagi terus datang dengan menggunakan masyarakat lokal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada aktivitas pertambangan.
9: Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi dan meminta penjelasan dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan terkait aktivitas eksplorasi PT CBM. Menurut Fadli, pembahasan mencakup potensi dampak lingkungan, aktivitas pertambangan terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Bone Pantai. Komisi 1 selanjutnya akan membahas persoalan tersebut secara internal dan mengusulkan rapat gabungan dengan komisi terkait serta instansi pemerintah.
11: Alhamdulillah kita sepakat Komisi 1 ini nerima semua ini, dan kita insya Allah kita rapatkan di internal Komisi 1 lagi untuk kita usulkan untuk rapat dengar pendapat gabungan dengan Komisi 2 terkait permasalahan tambang ini.
9: Rapat dengar pendapat lanjutan direncanakan digelar pada 31 Agustus 2026 dengan melibatkan instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek lingkungan, perizinan dan aktivitas pertambangan PT CBM.
8: ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo yang tidak patuh menghadiri rapat internal dikenakan sanksi administrasi. Sanksi tersebut bentuk penegakan disiplin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo.
3: Pemerintah Kota Gorontalo akan menerapkan langkah tegas terhadap aparatur sipil negara yang tidak menghadiri rapat internal tanpa alasan yang jelas. Sanksi yang disiapkan berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPT. Wali Kota Gorontalo Adam Dambea menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Kehadiran dalam rapat internal merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Rapat internal merupakan bagian penting dalam menyampaikan persepsi, mengevaluasi program, serta membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan di Kota Gorontalo.
12: Kita akan berlakukan perwako. TPP itu sekali tidak hadir dipotong 2%. Hari ini potong 10% semua TPP. Kita berlakukan dan selama ini belum pernah diberlakukan perwako. Jadi tidak ada alasan karena itu perwako dari tahun 2025 nanti kali ini diberlakukan. Dan mulai hari ini setiap kegiatan kalau tidak hadir dipotong 2% TPP. Dan itu berlaku untuk semua, pegawai ke, pejabat ke, staf ke, akan dilakukan itu.
3: Adam mengingatkan kepada seluruh ASN agar mematuhi setiap undangan atau agenda rapat yang telah dijadwalkan. Menurutnya, penerapan sanksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan ASN sekaligus membangun budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Kebijakan tersebut bukan bertujuan untuk mencari kesalahan ASN, tetapi sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Wali Kota berharap seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kedisiplinan pegawai. Peningkatan disiplin ASN pada akhirnya bertujuan untuk memperkuat kinerja pemerintahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Bobi Riawan melaporkan.
8: Imbas dari musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya di Gorontalo Utara, menyebabkan satuan pendidikan SD banyak yang mengalami kekurangan air bersih. Menyikapi aduan masyarakat tersebut, DPRD Gorontalo Utara mencarikan solusi terbaik untuk bekerja sama dengan OPD terkait melakukan distribusi air bersih.
13: Menyikapi musim kemarau yang terjadi selama ini di Gorontalo, diharapkan masyarakat Gorontalo Utara senantiasa terus meningkatkan kewaspadaannya sebagai upaya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi. Seperti diketahui bersama bahwa dengan adanya musim kemarau saat ini, menyebabkan beberapa tempat di Gorontalo termasuk Gorut mengalami krisis air bersih. Terkait dengan hal itu, Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan pihaknya telah menerima aduan masyarakat yang mana terdapat beberapa sekolah di daerah ini krisis air bersih. Menurutnya, satuan pendidikan jenjang sekolah dasar yang terbanyak mengalami kekurangan air bersih ini. Menindaklanjuti laporan masyarakat itu, pihaknya masih mencarikan jalan terbaik mengingat sekolah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Gorontalo Utara cukup banyak.
14: Kami juga telah menerima aduan soal kekurangan air di beberapa layanan-layanan pendidikannya SD ya. Dan ini yang menjadi atensi kami. Ternyata tidak hanya di rumah warga, tetapi di sekolah-sekolah itu mengalami kekurangan air karena musim kemarau. Nah, ini yang masih kami carikan solusi, mengingat sekolah yang membutuhkan pasokan air bersih ini juga cukup banyak. Dan dengan keadaan sekarang, di mana tersediaan negara kita yang tidak aktivitas dari beberapa dinas yang bisa membantu penyediaan air bersih itu. Jadi kami masih mencarikan solusi untuk beberapa sekolah yang kurang air bersih dulu.
13: Windra menambahkan kekurangan layanan air bersih di Satuan Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan termasuk pihak legislatif. Langkah yang akan dilakukan adalah berkolaborasi dengan instansi terkait untuk distribusi air bersih di beberapa sekolah yang terdampak. Hendra Raup melaporkan.
8: Dari 182 bidang tanah wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, 118 diantaranya hingga kini belum memiliki sertifikat.
3: Sebanyak 118 dari 182 bidang tanah wakaf yang terdata di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara hingga kini belum memiliki sertifikat. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Agama bersama sejumlah instansi memperkuat sinergi melalui program Sidang Isbat Wakaf Terpadu untuk mempercepat legalisasi aset wakaf. Kasih penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara Ferawati Nentok mengatakan, data tersebut tercatat dalam aplikasi pendataan wakaf yang dimiliki Kementerian Agama. Dari 182 tanah wakaf, baru sebagian yang telah memiliki sertifikat sebagai bukti legalitas tanah wakaf. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian karena tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, maka belum memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga itu diperlukan kerjasama lintas instansi untuk mempercepat proses legalisasi tanah wakaf di Gorontalo Utara.
15: Untuk di Gorontalo Utara, kalau kami bicara by aplikasi, ya, berdasarkan aplikasi kami di Gorontalo Utara itu ada 182 tanah wakaf dan 118 diantaranya sudah ber-IW tapi belum bersertifikat. Itu by aplikasi. Namun alhamdulillahnya berkat MOU seperti yang kakak BPN katakan tadi, bahwa kolaborasi ini sangat menguntungkan bagi kami. Kami sangat mengapresiasi BPN. Sebenarnya itu menjadi tugas kami turun ke lapangan, ke masjid-masjid, mendata mana yang jadi tanah wakaf, mana yang bukan tanah wakaf. Karena di Gorontalo Utara ini ada 314 masjid, itu tidak semua berdiri di atas tanah wakaf. Ada beberapa yang masih tanah hibah dan sebagainya. Namun melalui BPN ternyata banyak yang data tidak di kami, tapi karena BPN selama ini turun langsung di lapangan ya, jadi kami sangat terbantu dengan itu.

0: pertama. Untuk kegiatan isbat kemarin, kita sudah terrealisasi hari Jumat kemarin. Ada 3 perkara yang sedang diisbatkan dengan salah satunya persoalan-persoalannya terkait wakif sudah meninggal, kemudian mungkin pemberian, tadi sampaikan Pak Asisten, pemberian wakaf yang lisan. Makanya dengan mekanisme isbatlah prosesnya seperti persidangan. Jadi menghadirkan para saksi-saksi yang memperkuat tadi mungkin wakaf-wakaf lisan.
1: Pelaksanaan sidang isbat wakaf terpadu di Gorontalo Utara digelar pada Jumat 21 Agustus 2026 kemarin. Dalam kegiatan tersebut, terdapat 3 perkara tanah wakaf yang dilakukan proses isbat. Program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan tanah wakaf yang selama ini belum memiliki kepastian hukum. Rus Janeta melaporkan.
2: Menjadi salah satu wilayah kepulauan yang dihuni oleh banyak masyarakat, pemenuhan kebutuhan pangan di Kecamatan Ponelo, Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Pemenuhan kebutuhan pangan khususnya komoditas beras bagi warga di Kecamatan Ponelo, Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait lainnya. Di wilayah ini, aktivitas pertanian khususnya persawahan tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Camat Ponelo, Kepulauan, Roin Buheli mengatakan kondisi tersebut membuat kebutuhan beras masyarakat sangat bergantung pada bantuan pemerintah serta ketersediaan pasokan di kios sembako dan warung-warung kecil. Adapun jumlah penerima bantuan pangan di Ponelo, Kepulauan saat ini hanya sekitar 737 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.300 kepala keluarga. Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras masyarakat di Kecamatan Ponelo, Kepulauan diperkirakan mencapai sekitar 10 ton setiap bulan.
3: Jadi itu kan total setiap bulan itu sekitar 10 ton, sehingga kita masih kekurangan sekitar lebih kurang 3 ton per bulan. Karena yang mendapati itu KPM-nya itu hanya 737 penerima. Pasokannya itu memang semuanya itu dari Bulog. Kendala distribusinya itu yaitu faktor alam, hujan, ombak, angin, termasuk air pasang surutnya. Nanti air pasang bisa disalurkan. Sudah tidak ada lagi pasokan atau yang menanam padi di Kecamatan Ponelo, Kepulauan. Adapun ada cuma sedikit sekali, apalagi musim panas seperti ini, karena kita hanya membutuhkan hujan.
2: Untuk menjamin kebutuhan beras masyarakat Ponelo, Kepulauan ke depan, Roin berharap jumlah penerima dan alokasi bantuan pangan untuk masyarakat bisa ditambah oleh pemerintah. Di sisi lain, ia berharap distribusi pasokan beras ke wilayah tersebut juga mendapat perhatian melalui langkah-langkah strategis pemerintah. Kelancaran distribusi sangat penting untuk menjaga ketersediaan beras sekaligus mengendalikan harga sehingga masyarakat Ponelo, Kepulauan dapat memperoleh beras dengan harga yang tidak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kabupaten Bualemo akan memiliki sekolah nasional terintegrasi sebagai bagian dari penguatan layanan pendidikan di daerah. Berikut laporan Raihan Datau.
4: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Bualemo mulai dipersiapkan oleh pemerintah. Sekolah ini nantinya akan menjadi fasilitas pendidikan terpadu bagi siswa di Kabupaten Bualemo. Wakil Bupati Bualemo, Lahmudin Hambali, mengatakan tahun ini daerahnya akan menerima siswa sekolah nasional terintegrasi rintisan. Sekolah tersebut akan melayani pendidikan pada jenjang SMP dan SMA. Untuk sementara, kegiatan pendidikan akan ditempatkan di Balai Diklat Bualemo. Sementara lokasi pembangunan sekolah nantinya akan berada di Molombulahe, Kecamatan Paguyaman.
5: Tahun ini mereka akan menerima siswa Sekolah Nasional Terintegrasi Rintisan. Tahun depan insya Allah kita diminta menerima sebanyak 80 orang. SMP 40 orang, SMA 40 orang. Dan sementara ini akan ditempatkan di Sokodi, di Balai Diklat. Karena nanti akan ditempatkan di Paguyaman, di Molombulahe. Lahannya di situ ada sekitar 15 hektar. Tahun depan akan dibangun. Anggarannya sebanyak 350 miliar, tapi siswanya ada 80.
4: Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi direncanakan mulai dilaksanakan tahun depan di wilayah Paguyaman. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut. Sekolah ini diharapkan dapat memperkuat pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Bualemo. Raihan Datau melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperkuat upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme dengan mendorong ormas keagamaan melakukan deteksi dini di tengah masyarakat.
6: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mendorong

0: organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan untuk berperan aktif dalam mendeteksi secara dini potensi penyebaran paham radikalisme di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Bone Bolango pernah menghadapi munculnya pemahaman yang dinilai menyimpang. Karena itu penguatan peran masyarakat dan ormas keagamaan menjadi bagian dari upaya pencegahan sejak dini. Kabakesra Setda Bone Bolango, Imran Gaib, dikonfirmasi RRI mengatakan, ormas keagamaan memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memiliki ruang yang luas dalam memberikan pembinaan keagamaan. Menurutnya, deteksi dini diperlukan agar potensi masuknya paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat dapat segera diketahui dan ditangani melalui pendekatan pembinaan.
1: Radikalisme itu saatnya dari berbagai ormas Islam itu bisa mendeteksi paham-paham radikalisme di bidang keagamaan. Nah, kemarin itu di Tilongkabila itu pernah ada ya, di kecamatan Tilongkabila pernah ada. Nah, setelah didatangi, maka mereka mengajarkan lagi untuk cara penyampaian, cara pengkaderan mereka itu diarah kepada list pembinaan TPQ Al-Quran di desa Butuh itu. Jadi sudah tidak ada lagi itu.
0: Selain memperkuat peran ormas, pemerintah Kabupaten Bone Bolango juga terus mendorong nilai persaudaraan dan kerukunan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Menurutnya, komunikasi dan hubungan yang baik antar umat beragama menjadi modal penting untuk menjaga kehidupan masyarakat tetap harmonis sekaligus mencegah munculnya konflik akibat perbedaan pemahaman. Dalam upaya pencegahan dan pembinaan, pemerintah daerah juga mendapat dukungan dari unsur TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sinergi lintas sektor tersebut diarahkan untuk melakukan pemantauan, pencegahan, serta pembinaan terhadap ormas apabila ditemukan potensi kegiatan atau pemahaman yang dapat mengganggu keamanan dan kerukunan masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
2: Pendengar, demikian Lintas Berita Sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Saya Andrianto Sanga, atas nama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan silakan untuk Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami di 101,8 MHz. Perlu kami informasikan untuk Anda bahwa kumandang azan asyar hari ini pada pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringat insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik, kita juga sekarang masih di LDR ya, lagu dan request 100% Indonesia Special Weekend. Jadi untuk Anda yang ikutan gabung 08219664864 yang ikutan gabung request lagu ya. Tapi sebentar peringat kita akan jeda dan selanjutnya kita akan jalan kumandang azan asar pada pukul 15 lebih 5 menit.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kini tiba saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali. Peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15.28 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, dan kita di LDR ya, lagu dan request 100% Indonesia. Anda yang ikut tergabung silakan request lagu 082196648664. Halo LDR.
1: 100% Indonesia, Bakir Bakri.
0: Oke, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Karnu sih, Pak Bakri, itu lagu apa? Boleh?
0: Yang mana?
1: Lagu, boleh nggak pilih lagu?
0: Enggak, sekarang ke bagian request.
1: Bagian request, lagu apa yang di situ, Bos?
0: Lagu apa yang Habar mau?
1: Kahar, kirain lagu...
0: Habar.
1: Sandiwara Cinta boleh, Republik?
0: Sandiwara Cinta boleh, Allah.
1: Boleh, okay, itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Daripada masih Mbak ini, kasihan yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, apa tadi Republik tadi, apa tadi di judulnya? Halo, Kahar? Oke, ini tadi lagunya Republik ya. Untuk Anda silakan pendengar belakangnya Kahar tadi ya. 082196648664. Tadi ada sedikit gangguan, jadi mungkin tiba-tiba, bukan mungkin tapi tiba-tiba nggak sempat kedengar jelas ya. Tapi Republik tadi Selimut Tetangga mungkin, kalau nggak salah tadi ya. Oke deh, coba penelpon berikutnya di belakangnya Pak Kahar tadi. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Ibu Tuti ya.
2: Iya.
0: Ibu Tuti, kalau sempat dengar tadi Pak Kahar request lagu siapa dulu, Republik, lagunya Republik tapi judulnya apa tadi?
2: Tidak sempat dengar.
0: Selimut Tetangga kalau nggak salah tadi ya. Oke, baik, Selimut Tetangga aja kalau begitu. Oke, Ibu Tuti, request ya, lagunya siapa?
2: Ani Carrera.
0: Ani Carrera yang apa? Yang Curiga Poli.
2: Surat Undangan.
0: Oh. Oke, makasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ani Carrera ya. Surat Undangan Ani Carrera. Oke deh, sudah dua requestan. Ada Republik, Selimut Tetangga, sama Ani Carrera. 082196648664. Halo LDR.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ibu Alemo.
0: Siapa? Iin, bukan?
3: Bukan, Ibu Ia.
0: Bualemo. Ibu Ia di Bualemo, sorry. Ibu Ia, silakan ngevote lagunya siapa?
3: Oh, tinggal ngevote doang ya. Yang Ani Carrera.
0: Ani Carrera.
3: Iya.
0: Makasih.
3: Oke, Kak Bakri. Kesabaran kata cinta yang menyerobal alamin. Amin. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, LDR.
4: 100% Indonesia, halo Kak Bakri.
0: Halo, dengan siapa dulu?
4: Ibu Nelly.
0: Oh, Ibu Nelly di Bulihuto. Ibu Nelly, silakan iya, vote lagunya siapa?
4: Surat Undangan.
0: Boleh, terima kasih.
4: Oke, makasih. Salam sehat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau begitu pendengar sudah dua requestan ya. Tadi Pak Kahar tadi ini sempat nggak mendengarkan dengan jelas tadi Pak Kahar request, yang pasti dia request lagunya Republik tapi judulnya itu sempat nggak terdengar tadi ya. Mungkin dari pendengar juga sempat dengar, tapi saya di studio tadi sempat nggak dengar jelas. Tapi kalau nggak salah itu Selimut Tetangga kalau nggak salah, tapi kalaupun salah ya nggak apa-apa karena tetap lagunya Republik, cuma judulnya aja mungkin yang beda ya. Tapi mungkin ya Selimut Tetangga. Dan untuk Ani Carrera dengan Surat Undangan nanti sebentar menyusul ya setelah lagunya Republik, Selimut Tetangga. Tetaplah bersama kami.

0: Pelan-pelan, bro. Ada raja jalanan di depan.
1: Wah, emaknya siapa tuh? Lihat-lihat, lampu seinnya ke kiri. Udah ketebak dia mau belok kemana.
0: Udah, nggak usah tebak-tebakan. Kamu perhatikan saja jalanan di depan. Raja jalanan tuh.
1: Tar dulu.
0: Fokus, bro. Awas! Wah! Tuh kan, aku bilang apa?
1: Aduh, ibu. Fokus dong. Mau ke kiri apa ke kanan sih?
2: Ih, apa-apaan? Kalian tuh yang di belakang. Pakai acara kebut-kebutan.
0: Lah, si ibu. Bu, tahu nggak penggunaan lampu sein itu ada aturannya? Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju, seperti ke kiri, kanan, pindah jalur, atau menyalip kendaraan. Pengemudi perlu mengamati situasi lalu lintas di depan, belakang, dan samping kendaraan sebelum memberikan lampu sein.
1: Nah, sekarang ibu mau belok kemana sih sebenarnya?
2: Suka-suka gue dong.
1: Lah?

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 15.45 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di LDR, silakan 082196648664. Anda mengikuti gabung, silakan 082196648664. Halo, LDR?
1: LDR.
0: Oke, silakan pendengar untuk Anda semua yang lagi pada menikmati suasana sore di hari Minggu, yang mengikuti request lagu 082196648664.
1: LDR? Halo? Halo, LDR sudah tersambung?
0: Oke, suaranya kurang jelas. Mungkin jaringannya kurang bagus atau gimana? Atau mungkin radio kontrolnya terlalu kencang suaranya sehingga memang membuat suara radio kontrolnya feedback gitu ya. Oke, di line telepon berikutnya, LDR.
1: Halo.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Dengan Bang Putra.
1: Bang Putra. Ya, silakan Bang Putra request lagunya siapa?
2: Mau request lagunya Poppy Mercury.
1: Yang mana?
2: Badai Asmara.
1: Badai Asmara. Sebentar. Lagunya Poppy Mercury. Badai Asmara. Oke, boleh.
2: Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Penelpon berikutnya 082196648664 di belakangnya Bang Putra tadi ya. Di menit ke-47 dari pukul 15 dan ini akan jadi sesi terakhir kita juga di LDR. Nanti sebentar pada pukul 16 atau di jam 4 sore akan ada beberapa informasi seputar mitigasi bencana atau kebencanaan ya, yang perlu kita sadari dan ketahui agar ketika terjadi suatu saat ya kita sudah bisa mengantisipasi apa yang kita bisa lakukan begitu ya. Karena memang kondisi yang namanya situasi bencana itu kita tidak tahu kapan datangnya begitu ya. Setidaknya untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita juga sudah bisa tahu dan paham apa saja yang kita bisa lakukan ketika seperti gempa bumi, kebakaran yang terjadi, apa yang kita harus lakukan begitu ya. 082196648664.
1: Halo LDR.
3: Oh, LDR Radio Republik Indonesia.
1: Oke, enggak apa-apa. Baik, dengan siapa di mana?
3: Pak Muis ini di Limpoto.
1: Pak Muis, silakan mau request lagunya siapa?
3: Lagunya Poppy Lampuneon itu.
1: Kalau Poppy Mercury kan tadi di request sama Pak Putra, sekarang Pak Muis kebagian request lagi. Mau lagu apa? Mau putar lagu apa sore ini?
3: Karena baru ikut juga saya tidak begitu.
1: Iya Pak, Pak Muis. Pak Muis bukan kebagian ngevote atau kebagian ngedukung lagu. Jadi Pak Muis kebagian request, kebagian meminta lagu. Mau minta lagu apa?
3: Yang tadi itu. Apa nama itu lagu tadi itu?
1: Iya, Poppy Mercury.
3: Oke.
1: Okay. Poppy Mercury kan sudah di request tadi sama Bang Putra. Jadi kalau Pak Muis lagu lain lagi.
3: Sekarang lagu yang sekarang ini apa yang di putar ini?
1: Ah, karena kita di weekend, jadi itu dikembalikan ke pendengar, ke penelpon. Mau request lagu apa? Mau lagu apa? Pak Muis suka cuma apa, Jo? Apa?
3: Ricky Ardila masih ada.
1: Yang mana judulnya?
3: Apa judulnya itu? Lupa saya, ini yang populer sekarang.
1: Ricky Ardila ini. Ricky Ardila, sebentar nanti saya bantu pilihkan. Loh, Ardila.
3: Iya.
1: Nike, sebentar. Sementara mencari Nike Ardila atau dipilihin saja lagunya Nike Ardila. Ada beberapa, Biarkan Cintamu.
3: Itu Jo.
1: Itu Jo, Berlalu. Oke, makasih.
3: Oke. Yuk.
0: Baik, dari Pak Muis sekarang waktunya ngevote 082196648664, ada Poppy Mercury dan Nike Ardila ya. Menit ke-50 dari pukul 15, untuk itu kita selesaikan untuk LDR. Jangan lupa setelah ini pada pukul 16 atau jam 4 sore akan ada kentongan yang nanti akan memberikan informasi putar kebencanaan. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat sore. Dan tentunya sore ini kita bersama di Kentongan ya, yang tentu salah satu program yang mengajak kita untuk lebih mengenal berbagai potensi bencana sekaligus memahami langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mengurangi resikonya, pendengar. Dan sore ini kita berada dalam suasana musim kemarau yang cukup panjang, di mana cuaca panas dan kondisi yang lebih kering bukan hanya membuat aktivitas sehari-hari terasa berbeda, tetapi juga dapat meningkatkan sejumlah risiko bencana ya, mulai dari kekeringan, kebakaran lahan dan permukiman, hingga angin kencang yang sewaktu-waktu dapat terjadi ketika terjadi perubahan kondisi cuaca. Dan satu hal yang juga tidak boleh kita lupakan, gempa bumi dapat terjadi kapan saja, termasuk ketika kita sedang berada di rumah, di tempat kerja maupun dalam perjalanan ya. Karena itu, mitigasi bencana bukan hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Mitigasi justru dimulai dari sekarang, dan mengenali lingkungan, mengetahui jalur evakuasi, mengamankan barang-barang di sekitar rumah, serta memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Dan itulah yang akan kita bahas dalam Kentongan sore ini bersama Pro 1.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, musim kemarau panjang membawa satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu ketersediaan air ya. Ketika hujan jarang turun, tentu sumber air dapat mengalami penurunan debit juga. Karena itu, ya penggunaan air ini perlu dilakukan secara bijak, di mana air yang tersedia sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan penting seperti minum, memasak, kebersihan diri, dan kebutuhan rumah tangga lain ya. Selain persoalan air, kondisi lingkungan yang kering juga membuat risiko kebakaran meningkat. Daun kering, rumput, semak, dan material ini mudah terbakar, dapat menjadi bahan bakar ketika muncul sumber api. Ketika itu juga, hindari membakar sampah sembarangan, terutama di area yang banyak terdapat rumput atau semak kering. Pastikan juga puntung rokok benar-benar padam ya sebelum dibuang. Periksa juga kondisi instalasi listrik di rumah, kabel yang rusak, sambungan yang tidak aman, atau penggunaan colokan secara berlebihan dapat meningkatkan juga risiko korsleting. Dan jika melihat munculnya asap atau api, jangan menunggu api membesar. Segera lakukan tindakan awal jika kondisi memungkinkan dan laporkan kepada pihak yang berwenang, pendengar ya. Ingat, pendengar, mencegah kebakaran jauh lebih mudah daripada menangani kebakaran yang sudah meluas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di

0: dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berikut Tuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Pilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, selain panas dan kekeringan, tentu masyarakat juga perlu mewaspadai angin kencang ya. Angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah rusak, papan reklame roboh, bahkan benda-benda yang berada di luar rumah dapat terlempar dan membahayakan orang di sekitarnya gitu. Karena itu mitigasi bisa dimulai dari lingkungan rumah. Periksa kondisi atap, periksa pastikan juga genteng, seng, atau bagian atap lainnya terpasang dengan kuat, di mana barang-barang yang berada di halaman juga perlu diamankan ya. Jangan biarkan benda ringan seperti papan, seng, pot, atau barang lainnya berada di tempat yang mudah diterbangkan angin. Pohon yang sudah tua, lapuk, atau memiliki dahan yang terlalu lebat ini juga perlu diperiksa. Dan jika berada di luar rumah ketika angin kencang terjadi, hindari berteduh di bawah pohon besar atau berada dekat tiang listrik dan papan reklame ya. Cari tempat yang lebih aman dan terlindung bagi pengendara kendaraan juga. Kurangi kecepatan dan tingkatkan kewaspadaan, terutama jika melewati jalan yang banyak pepohonan. Sebab ketika angin kencang terjadi, kondisi jalan bisa berubah dengan cepat akibat pohon atau dahan yang tumbang peringat ya. Jadi waspada bukan berarti takut, dimana waspada berarti kita sudah mempersiapkan diri sebelum risiko datang.

Hidup dan Kehutanan menyebutkan luas lahan dan hutan yang terbakar tahun 2019 lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Potensi kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terlihat saat musim kemarau yang berkepanjangan. Dampak dari karhutlah sedikit banyak berpengaruh kepada ragam ekosistem hutan dan segala isinya. Sudah seharusnya hutan menjadi perhatian oleh semua pihak, siapapun itu. Bukankah hutan merupakan satu di antara elemen yang terpenting pada tatanan kehidupan? Jika ingin hutan kita lestari, jagalah dan rawatlah. Semua nafas kehidupan makhluk hidup pun sangat tergantung kepada nasib keberlanjutan hutan. Apabila hutan bisa berlanjut, maka dapat memberi ragam nafas berjuta sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berbicara tentang kebencanaan, kita juga perlu memahami bahwa gempa bumi tidak dapat diprediksi secara tepat kapan akan terjadi ya. Karena itu pendengar, yang paling penting adalah mengetahui tindakan yang benar ketika gempa terjadi. Jadi jika sedang berada di dalam bangunan dan gempa terasa kuat, jangan langsung berlari keluar. Lindungi kepala dan tubuh, cari tempat berlindung yang aman, misalnya di bawah meja yang kokoh, jauhi kaca, lemari, rak atau benda-benda yang berpotensi jatuh ya. Jika guncangan sudah berhenti dan kondisi memungkinkan untuk keluar, ya lakukan evakuasi dengan tertib. Gunakan tangga dan hindari menggunakan lift. Setelah berada di luar bangunan, cari tempat terbuka dan jauhi bangunan ya, tiang listrik, pohon, serta benda lain yang berpotensi roboh. Dan jika sedang berada di dalam kendaraan ketika gempa terjadi, hentikan kendaraan di lokasi yang aman dan tetap berada di dalam kendaraan sampai guncangan berhenti. Dan yang tidak kalah penting, jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Di mana setelah gempa, pastikan juga informasi mengenai kondisi wilayah dan langkah evakuasi diperoleh dari sumber resmi seperti BMKG, BPBD, pemerintah daerah atau instansi terkait ya. Karena dalam situasi bencana, ya tentu informasi yang benar ini dapat membantu kita juga mengambil keputusan yang tepat.

Kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke-56 dari pukul 16, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu dan tentunya tidak ada yang bisa memastikan kapan sebuah bencana akan terjadi, pendengar. Namun kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi risikonya ya. Di tengah musim kemarau, kemarau panjang seperti sekarang, mari lebih bijak menggunakan air, menjaga lingkungan dan juga mencegah munculnya sumber api ya. Ketika angin kencang datang, pastikan juga lingkungan rumah sudah aman dari benda-benda yang mudah jatuh atau terbawa angin. Dan ketika gempa bumi terjadi, ingat prinsip sederhana, tetap tenang, lindungi kepala dan tubuh, berlindung di tempat yang aman, kemudian evakuasi setelah guncangan berhenti ya. Pendengar, mitigasi bencana tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Memeriksa atap rumah, memangkas dahan yang berisiko tumbang, menyimpan nomor penting, mengetahui jalur evakuasi, menyiapkan juga tas siaga, hingga memahami informasi kebencanaan adalah bagian dari mitigasi ya. Karena keselamatan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebencanaan, di mana keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama ya. Dan inilah kentongan RRI Pro 1 Gorontalo sore ini, pendengar. Mari tetap waspada, tetap tenang dan selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana ya. Kita akhiri untuk kentongan, pendengar, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: sebuah gudang pemasuk kayu yang terletak di Jalan Bekasi Timur Raya Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu dini hari terbakar.
1: Wah, sayang sekali. Harusnya ini bisa diminimalisir. Alarm kebakaran harus ada di setiap rumah, apalagi di tempat umum. Tapi penempatannya pun harus tepat. Untuk memastikan suara alarm dapat terdengar jelas di seluruh lantai, alarm kebakaran harus dipasang dekat tangga, bisa di koridor, agar alarm dapat terdengar jelas di seluruh area. Juga dapat dipasang di dekat pintu keluar. Hal ini untuk memastikan bahwa suara alarm dapat terdengar jelas saat seseorang meninggalkan bangunan.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore dan apa kabar untuk Anda semua pendengar. Tahukah Anda bahwa Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah atau Mabida, Ketua menilai eksistensi Pramuka sebagai kekuatan sosial daerah dengan keterampilan, keahlian, dan kemandirian anggotanya, di mana Pramuka dinilai penting untuk melahirkan generasi emas masa depan Gorontalo. Nah, upacara pendengar dirangkaikan dengan penerimaan kembali kontingen Jambore Nasional serta pelaksanaan Kemah Bakti Saka Widya Budaya Bakti tingkat kabupaten yang berlangsung sejak tanggal 25 Agustus 2026. Di mana Gubernur Gusnar Ismail serta Wakil Gubernur Ida Syaida Rusli Habibi selaku Ketua dan Wakil Ketua Mabida Kuarda Pramuka turut hadir, Bupati Gorontalo Sofian Puhi selaku Ketua Kuarda, para Ketua Kuarcap, pengurus serta ribuan anggota Pramuka seprovinsi juga turut hadir ya. Ketua Mabida menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya kepada seluruh jajaran gerakan Pramuka seprovinsi Gorontalo yang selalu hadir dalam berbagai keadaan, tantangan dan juga kebutuhan masyarakat Pramuka. Pada kesempatan tersebut ini turut diserahkan penghargaan bagi 25 anggota dan pengurus Pramuka, penghargaan bervariasi berupa Dharma Bakti, Karya Bakti dan Satya Lencana Gerakan Pramuka. Jadi sebanyak 225 anggota Pramuka yang selesai melaksanakan Jambore Nasional di Jakarta juga disambut kembali di Bumi Serambi, Madinah.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: This is Heats. Here we go.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Pendengar hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dari Republik Indonesia dimanapun Anda berada, pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah saat ini di studio, dan perlu kami ingatkan dan sampaikan untuk Anda pendengar bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, dan nanti akan ada beberapa wilayah pendengar insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini. Anda berada di wilayah Suwawa, Kabila, Tapa, Limbuto, Batu Da'a, Atinggola, dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bulyohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit, dan Melosipat ditambah 7 menit.

UU di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Terima kasih pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Pro 1 dan juga Pro 4. Saat ini waktu menunjukkan pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah, khususnya Anda muslimin dan muslimah yang tentunya saat ini dalam persiapan salat maghrib. Perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda semua bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringar, insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini. Anda yang berada di wilayah Suwawa, Kabilah Tapa, Lemboto, Batu Da'a, Atinggola dan sekitarnya menyesuaikan dengan jadwal sholat hari ini. Sementara Anda yang berada di wilayah Bone Pantai dan Suwawa Timur, waktunya dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Sementara Anda yang berada di wilayah Molosipat, waktunya ditambah 7 menit. Baik pendengar Pro 1 dan juga Pro 4 dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu jujur kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk selalu mengatakan kebenaran, walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, Pro 1 dan juga Pro 4, Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami, hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 17:44 waktu Indonesia Tengah, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali bahwa kumandang azan maghrib hari ini pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah, dan sembari menantikan kumandang azan maghrib pada pukul 17:55, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Hijr ayat 45 sampai dengan ayat 54 bersama Hamka Murad.

0: Demikian pengajian Al-Quran bersama Hamka Murad dan selanjutnya penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang akan disampaikan oleh Nasir Saleh Pomalango dengan judul Kisah Nabi-Nabi dalam menghadapi ujian kepemimpinan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak mulai turun di antara lantunan azan maghrib dan tenangnya malam yang akan datang, mari sejenak kita menundukkan hati. Kita renungkan sebuah amanah besar yang seringkali kita inginkan tetapi belum tentu kita siap memikulnya, yakni kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekedar kedudukan. Ia adalah amanah dan ujian. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita melalui kisah para nabi bahwa menjadi pemimpin bukan berarti hidup tanpa masalah. Justru semakin besar amanah yang diberikan, semakin besar pula ujian yang harus dihadapi. Nabi Yusuf alaihissalam, kepemimpinan setelah melewati pengkhianatan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah gambaran seorang pemimpin yang ditempa oleh perjalanan hidup yang panjang. Beliau pernah dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah dan dipenjara. Namun ketika akhirnya memperoleh kedudukan tinggi di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam tidak menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam. Ketika saudara-saudaranya datang kepadanya dalam keadaan membutuhkan, Nabi Yusuf memilih memaafkan. Dari kisah ini kita belajar bahwa pemimpin yang matang bukanlah orang yang tidak pernah disakiti, tetapi orang yang tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk menzalimi orang lain. Nabi Muhammad SAW, pemimpin yang menjadi teladan dan puncak keteladanan kepemimpinan, kita temukan dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau memimpin bukan hanya dengan perintah, tetapi dengan keteladanan. Beliau merasakan lapar bersama umatnya, menghadapi ancaman bersama para sahabatnya, memaafkan ketika memiliki kesempatan untuk membalas, dan selalu mengutamakan kemaslahatan umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kalian. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah para nabi tersebut kita memahami bahwa ujian kepemimpinan tidak hanya berupa kehilangan kekuasaan. Kadang ujiannya adalah ketika kita memiliki kekuasaan, ketika bawahan melakukan kesalahan, apakah kita mampu memaafkan? Ketika berada di atas, apakah kita masih mau mendengarkan? Ketika memiliki kesempatan membalas orang yang pernah menyakiti kita, apakah kita memilih keadilan atau dendam? Dan ketika mendapatkan keberhasilan, apakah kita semakin dekat kepada Allah atau justru semakin jauh? Sebab pada akhirnya, setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW mengingatkan, Kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Mari kita jadikan maghrib ini sebagai waktu untuk bertanya kepada diri sendiri. Jika Allah memberi saya amanah pemimpin, apakah saya akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri atau untuk menghadirkan kemaslahatan bagi orang lain? Semoga Allah menjadikan kita pemimpin yang adil ketika diberi kekuasaan, sabar ketika diuji, rendah hati ketika dipuji, dan tetap takut kepada Allah ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian salam maghrib pada sore hari ini. Semua kisah para nabi tidak hanya kita dengarkan, tetap kita jadikan cermin dalam menjalani kehidupan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar persatu dan perempat dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian risalah menjelang azan maghrib yang baru disampaikan oleh Nasir Saleh Pomalango dengan judul Kisah Nabi-Nabi dalam menghadapi ujian kepemimpinan. Dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

perjalanannya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutangnya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.

Saling tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insya menemani Gorontalo malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku!
2: Yah, yah! Malah kabur! Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya! Yuk mulai saling

aksi di media sosial Facebook membawa nama Presiden Prabowo Subianto. Dalam postingan disebut Presiden Prabowo jual laut dan hutan Aceh, Sumatera ke Inggris. Dilansir dari tunbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun Facebook dengan nama akun Dek Nur. Dalam narasinya, laut dan hutan Aceh Sumatera dijual dengan nilai 90 triliun rupiah. Warganet memberikan ragam reaksi atas postingan tersebut. Terdapat ratusan tanda suka dan komentar yang diberikan para pengguna Facebook. Tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tidak ada informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dari laman resmi Presiden ri.go.id, terdapat artikel kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris pada Rabu 21 Januari 2026. Kunjungan ini menghasilkan investasi Inggris senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar 90 triliun rupiah serta penguatan kerjasama maritim. Dapat disimpulkan, postingan yang beredar di Facebook dengan narasi Presiden Prabowo jual laut dan hutan Aceh Sumatera ke Inggris adalah hoax atau tidak benar. Postingan foto dengan narasi tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan. Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini kami masih akan terus menghadirkan ragam informasi maupun hiburan ke tengah-tengah Anda. Namun beberapa saat ke depan kita akan jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitar.

0: berada. Kini tiba saatnya azan Isya untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Pendengar, apa kabar Anda untuk saat ini yang masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Kita di sini menghadirkan kembali banyak informasi. Suasana malamnya memang lagi masih hangat ya, tapi mungkin bagi Anda ada yang sudah prepare dengan pelaksanaan doa Maulid Nabi ya mungkin ya. Ya. Maulid Nabi yang selalu dirangkaikan dengan dikili. Dan ini menjadi satu tradisi selama bulan Rabiul Awal. Walaupun begitu, ini adalah sebuah kearifan lokal Gorontalo di mana selalu menghadirkan Toyopo dan Tolangga. Dan hal ini ternyata juga menjadi problematika ketika ada yang ngasih lebih nih ya, berbentuk yang sudah di luar nalar dari yang katanya sih bukan sesuai aturan. Nah, sementara dalam Toyopo dan sebagainya, Tolangga ya, artinya dalam mensedekahkan sebagian rezekinya, ini tergantung dari keikhlasan. Nah, ketika keikhlasan itu menjadi sebuah landasan, dan itulah yang mungkin menjadi sebuah pakem. Keikhlasan sekecil inilah yang harus di yang terendah seperti Toyopo dan Tolangga adalah yang tertinggi, artinya yang lebih banyak. Yang memiliki kemampuan lebih silakan. Hal ini juga sudah pernah dibincangkan kemarin di Bincang Santai bersama akademisi budayawan Gorontalo Yunus Dama. Beliau katakan bahwa keberadaan Toyopo ini sebenarnya memperlihatkan bahwa tradisi ini tidak harus dimaknai dari besar atau mewahnya sajian yang dibawa. Justru terdapat pesan bahwa setiap keluarga ini dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan ini menjadi nilai yang memperlihatkan adanya keteraturan sosial. Masyarakat tetap berada dalam satu tradisi yang sama meskipun kondisi ekonomi yang setiap keluarga itu berbeda. Dan sebagai bentuk sedekah sejak awal yang telah diniatkan. Jadi pendengar, Toyopo memang merupakan wadah yang umumnya digunakan untuk naruh atau sebagai tempat menempatkan nasi, lauk pauk dan sebagainya sebagai makanan dalam rangka maulid dan berbagi rezeki. Nah, dalam perkembangan zaman di tradisi walimah, Toyopo jadi bagian yang berada dalam Tolangga. Dan wadah yang dibuat ini dihias dengan berbagai bentuk. Nah, sekarang kan memang ada pergeseran, ada yang isi kulkas itu ya, sekalian isinya. Nah, itu keberadaan seseorang yang memiliki kelebihan. Dan mungkin buatnya ini adalah satu pemberian yang ketika ia memiliki kelebihan saat itu. Mungkin di suatu saat tidak akan seperti itu ya. Alhamdulillah rezekinya sudah dibagikan dan itu sebuah keinginan yang mendasar sejak awal, yaitu yang sudah diniatkan. Kita akan hadirkan satu lagu Andin yang berjudul Langit dan Bumi.

Gara-gara Kahitna, tadi kita sudah dengarkan persembahan dari Project Pop dan saatnya untuk umat Konghucu. Kami akan kembali hadirkan mimbar Konghucu dengan menghadirkan lagu-lagu lagu-lagu Konghucu untuk Anda. Stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Resensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku di bawah Bendera Revolusi adalah satu karya paling penting dalam sejarah pemikiran politik Indonesia. Buku ini menghimpun tulisan pidato dan artikel yang ditulis Bung Karno sejak masa pergerakan nasional hingga awal kemerdekaan. Sebagian besar isi buku ini merupakan kumpulan tulisan dan pidato asli Soekarno yang ditulis pada berbagai periode, mulai dari masa menjadi mahasiswa di Bandung, saat aktif dalam pergerakan nasional, hingga masa perjuangan kemerdekaan. Edisi pertama diterbitkan oleh Panitia Penerbit di bawah Bendera Revolusi Jakarta pada tahun 1959, kemudian dicetak ulang pada 1963 dan 1964. Di bawah Bendera Revolusi bukanlah sebuah novel, melainkan kumpulan pemikiran politik dan kebangsaan Soekarno. Di dalamnya terdapat berbagai esai dan pidato yang membahas perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme, pentingnya persatuan bangsa Indonesia, konsep nasionalisme sebagai dasar perjuangan kemerdekaan, hubungan antara nasionalisme, Islam, Marxisme dalam konteks pergerakan Indonesia. Gagasan tentang Marhaenisme, yaitu ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil sebagai kekuatan utama perjuangan bangsa. Buku ini menjadi bacaan penting bagi para aktivis dan pemimpin pergerakan nasional karena menjelaskan landasan ideologis perjuangan Indonesia melalui tulisan-tulisannya. Soekarno berupaya membangkitkan rasa percaya diri bangsa, menumbuhkan semangat persatuan, serta mendorong rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Hingga kini, buku di bawah Bendera Revolusi masih dianggap sebagai salah satu referensi utama untuk memahami pemikiran politik dan nasionalisme Bung Karno.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terutama Mat Pengucu yang saat ini terus bersama kami. Selanjutnya kami akan bersama Pro 3 Jakarta untuk menghadirkan informasi warta berita.
1: Dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah.
2: Ngumpulin 3 orang. Menurut saya, ya cukup sebetulnya dari ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
3: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita lengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Fatri mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
4: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
6: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
7: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
4: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LR Report 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulete.
8: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Budi O. Sapulete, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan

0: jabatan struktural di bawah menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Apa Pak, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena dewan pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
0: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
2: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
0: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya.

0: diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu? Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicators untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
1: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhanti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
2: Rumah kita menarik, indah, memberikan.

0: sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
1: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
3: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerja sama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
4: Ya, jadi teman-teman, untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di Rumah Sakit Eka Chandrarini.
5: Mereknya OneMed itu.
4: Ya, kalau di Eka Chandrarini menggunakan merek Nipro. Nah, sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
3: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
6: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
3: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya.

0: Dalam sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
1: Muktamar

0: tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan, atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
1: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
2: Persidangan ini terbuka dan semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
0: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Alia, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayane Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27 dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayane Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten lagi sih yang dia menang. Cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

nikmati di malam hari ini dari Armada. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Gorontalo malam Minggu, malam Senin ya. Ya, jadi hari ini hari Minggu, nantinya juga kami akan menghadirkan sebuah drama radio. Drama radio karya RRI Gorontalo. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1. Dan masih ada lagi untuk Anda, banyak lagu yang udah disiapin. Ini buat yang baru saja bergabung ya, kita punya banyak lagu yang bisa ternikmat. Dan semoga ini akan menemani malam Senin Anda yang dalam persiapan untuk besok lagi. Banyak planning-planning yang mesti dilakukan, walaupun kita sudah di akhir Agustus.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah Asuhan merupakan salah satu novel klasik paling penting dalam sejarah sastra Indonesia. Novel ini tidak hanya mengisahkan kisah cinta, tetapi juga menggambarkan benturan budaya, identitas, dan diskriminasi pada masa penjajahan Belanda. Novel ini ditulis oleh Abdul Muiz, seorang wartawan, sastrawan, dan tokoh pergerakan nasional yang aktif di Sarekat Islam. Ia menggunakan karya sastra sebagai media untuk mengkritik kondisi sosial masyarakat kolonial. Buku ini diterbitkan pertama sejak tahun 1928 oleh Balai Pustaka, lembaga penerbit yang didirikan pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan bacaan bagi masyarakat pribumi. Pada masa kolonial, naskah yang diterbitkan harus melewati proses penyuntingan dan sensor, sehingga tidak boleh secara terang-terangan menghasut perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Tokoh utama novel adalah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang memperoleh pendidikan barat karena merasa budaya Eropa lebih tinggi daripada budaya sendiri. Ia berusaha menjadi orang Belanda dalam cara berpikir, berpakaian, hingga gaya hidup. Hanafi jatuh cinta kepada Corrie de Bussy, perempuan berdarah Belanda. Namun hubungan mereka menghadapi berbagai hambatan karena perbedaan ras, status, sosial, agama, dan budaya dalam masyarakat kolonial. Sebelumnya Hanafi juga dipaksa menikah dengan Rapiah, perempuan pilihan keluarganya menurut adat Minangkabau, tetapi pernikahan itu gagal karena Hanafi menolaknya. Dalam usahanya mengejar kehidupan bergaya barat, Hanafi menjauh dari ibunya dan keluarganya, meremehkan adat serta budaya Minangkabau, mengalami konflik identitas sebagai pribumi yang ingin diterima sebagai orang Eropa. Pada akhirnya kehidupan Hanafi berakhir tragis. Ia tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat Eropa, tetapi juga telah kehilangan ikatan dengan keluarga dan budayanya sendiri. Kisah ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap jati diri dan ketidakmampuan menjalani dua dunia dapat membawa penderitaan. Novel ini mengangkat beberapa tema penting: benturan budaya Timur dan Barat pada masa kolonial, diskriminasi sosial yang menunjukkan bahwa pendidikan dan gaya hidup Barat tidak menghapus perbedaan status antara pribumi dan orang Eropa, konflik identitas ketika seorang meninggalkan akar budayanya demi mengejar pengakuan, dan kritik terhadap kolonialisme, terutama terhadap sistem sosial yang menempatkan pribumi pada posisi lebih rendah daripada orang Eropa. Salah Asuhan dianggap sebagai salah satu tonggak sastra Indonesia modern karena untuk pertama kalinya mengangkat persoalan identitas, kolonialisme, dan hubungan antar ras secara mendalam. Novel ini menjadi bahan pembelajaran sastra di Indonesia selama puluhan tahun dan masih terus dicetak ulang hingga sekarang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101,8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Ya, pendengar, di Jepang ini sudah mengerahkan 3 helikopter CH-47 untuk membantu karhutla, membantu Indonesia mengatasi karhutla. Ya, dari Jepang ini memang ada helikopter CH-47, yaitu milik pasukan bela diri Jepang, ini untuk membantu Indonesia dalam menangani karhutla di Kalimantan. Kapal JS Kanusaki ini akan membawa 3 helikopter tersebut ke Indonesia setelah seluruh persiapan bantuan bencana internasional rampung. Dan bantuan Jepang ini diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai respon terhadap dampak serius kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Ya, dan suasana malam hari ini kembali kami masih akan ramaikan dengan persembahan Betri. Setelah ada kotak, pelan-pelan saja kita dengarkan dulu Cinta Sampai Mati. Ini milik suara-suara indah Betri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Tengah ke ruang dengar Anda. Kami suguhkan drama radio. Jadi buat Anda para pencinta mini drama, kali ini drama persembahan RRI Gorontalo yang berjudul Oleh-oleh dari Pasar. Kita dengarkan bersama.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana! Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak. Saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke. Baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Rekeningnya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau yang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ah, sudahlah, bukan urusan saya. Ah, kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
3: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: Saya tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti,
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
3: Ibu, tenang dulu. Lah,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya. Saya mau minta cerai.
3: Ibu, tenang dulu, Bu.
2: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apa lagi yang harus aku dengarkan?
3: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
2: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
2: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
3: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Maafkan saya, Pak Rudy.
2: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
2: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: Satu keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi drama radio oleh-oleh dari pasar. Udah kita dengarkan bersama hampir 10 menit keberadaannya. Dan kita akan lanjutkan lagi perjalanan musik di malam ini.

Anda mungkin sedikit tidak bisa mengenali ada beberapa suara yang kami hadirkan di saat ini agak beda dari yang sebenarnya. Itu Geisha loh, featuring Dul Jailani dalam lagunya Rencana Hebat. Ya, rencana hebat seperti apa yang mesti dibangun dari sekarang? Karena di luar sana sudah terlalu banyak juga informasi yang berseliweran dan terlalu banyak juga gangguan-gangguan yang mestinya kita hadapi. Gangguannya ini apa ya? Sebenarnya teknik untuk belajar saat ini yaitu dengan cara belajar secara online ini sebenarnya memudahkan sekali ya. Hanya ada yang ternyata ini bisa saja membuat orang jadi berasa dimudahkan dan akhirnya memudah-mudahkan. Ya gampang gitu kan. Nah, ada sebenarnya keinginan untuk belajar yang kuat mungkin dari sebagian orang dan ini memilih untuk belajar secara online. Ya selama itu menjadi berkompeten ya dengan bidangnya, ada relevansi dari bidangnya dalam hal pekerjaannya di tempat kerja, ini akan bisa jadi sangat membantu dan bahkan juga dibutuhkan karena setiap instansi saat ini memang mengharuskan peningkatan kinerja atau pengembangan diri dalam hal bekerja. Jadi apapun yang ia dapatkan nanti ini akan bersentuhan dengan pekerjaannya. Jadi apa yang didapatkan juga tidak akan berasa sia-sia. Nah pendengar, tapi ternyata sebagian kita malah memilih untuk tidak seperti apatis aja gitu ya, tidak peduli dan bahkan berasa ini karena mudah sehingga berasa ini akan tidak ada artinya. Padahal di dalamnya juga ada banyak ilmu-ilmu yang sudah dikeluarkan gitu ya, jurusnya. Iya, kalau didapetin di dalam kelas sebenarnya itu ngabisin waktu sampai berapa jam. Tapi kita akan bisa mempersingkatnya dengan tayangan-tayangan video mungkin yang harus kita baca, kita lihat, kita dengar. Dan itu yang nantinya akan menjadi tugas kita. Ada tugasnya, apakah kita mengerti, apakah kita bisa mengikuti apa yang sudah disampaikan melalui online tadi. Nah inilah kenyataan dari keharusan juga dari sebagian pekerja di dinas instansi swasta maupun formal gitu ya, instansi-instansi pemerintah misalnya. Dan akhirnya ya hasilnya akan menunjukkan betapa orang yang tidak memiliki kepedulian ini akan juga turut berpengaruh dalam kinerjanya.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Esensi buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hujan karya Terelie adalah novel yang mengangkat tema cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam balutan kisah bencana dan juga sains fiksi. Buku ini mengajak pembaca merenungi berbagai aspek kehidupan melalui cerita yang penuh emosi. Buku yang berlatar pada masa depan, bagaimana ketika dunia menghadapi perubahan besar akibat bencana alam. Bencana itu berupa hujan yang cukup dahsyat, disebabkan oleh ledakan gunung berapi super yang memicu perubahan iklim ekstrim. Nah, dalam situasi ini, para tokoh menghadapi berbagai perjuangan yang menyentuh hati. Tiga karakter utama dalam novel ini. Karakter pertama bernama Lail, gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan orang-orang yang dicintai akibat bencana. Ada Esok, sosok sahabat yang selalu ada untuk Lail.

mendukungnya dalam masa-masa sulit, esok adalah simbol keteguhan dan pengorbanan. Sementara Maryam adalah teman Lail yang memberikan warna dalam perjalanan hidupnya. Akan tetapi, hubungan antara Lail dan esok menjadi inti dari cerita, penuh dengan dinamika emosional dan pertanyaan tentang arti cinta sejati. Tema sederhana dari novel ini tentang cinta dan pengorbanan. Kisah Lail dan esok menunjukkan bagaimana cinta bisa melibatkan pengorbanan yang cukup besar. Hubungan mereka tidak hanya tentang perasaan pribadi, tapi juga tanggung jawab dan prioritas hidup. Di saat kehilangan dan harapan, novel ini justru menggambarkan bagaimana manusia bangkit dari rasa kehilangan dan menemukan harapan baru, yang meskipun hidup penuh dengan tantangan. Sementara bencana dalam cerita ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga lingkungan dan juga dampak kerusakan ekosistem pada kehidupan manusia. Seperti biasa, Terelie menggunakan gaya penulisan yang puitis dan penuh makna, yang pastinya menjadikan cerita ini lebih menyentuh dan membekas di hati. Adegan-adegannya ditulis dengan emosional, membuat pembaca seolah merasakan langsung apa yang dialami oleh para tokohnya. Pesan moral yang ingin disampaikan pada setiap bab dalam buku ini adalah bagaimana kebahagiaan sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi tentang merelakan demi kebaikan orang lain. Di mana setiap kehidupan penuh dengan ujian, tapi manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit. Di sisi lain, gambaran novel ini betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dan secara keseluruhan, Hujan adalah novel yang memadukan kisah cinta, persahabatan, dan perjuangan dalam menghadapi kehidupan, disertai dengan pesan-pesan mendalam yang cukup relevan bagi pembaca dari berbagai usia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Westlife kami hadirkan untuk Anda, My Hero. Pendengar, Anda sebagai seorang yang memilih untuk tidak menaikkan berat badan, tetapi ya sekarang ini memang kalau boleh dikata berat badan itu berpengaruh dari pola makan, ya kan? Tetapi juga berat badan ini kadangkala berpengaruh cukup mengaruhi itu bisa dipengaruhi juga oleh pola pikir. Kemudian ternyata juga berat badan ini bisa saja karena berat badan bisa berubah-berubah selain pola makan dan pola pikir. Ternyata ingin mengonsumsi yang pola tidurnya, ya maksud kami pola tidurnya. Nah, dari hal ini kita mungkin memilih dulu yang bagaimana dulu dengan pola makan yang vegetarian mungkin jadi pilihan. Bisa jadi pola makan yang vegetarian ini ternyata bukan hanya sekedar vegetarian. Cara ini juga ternyata bisa menjadi orang yang vegetarian itu bisa gemuk. Iya, percaya apa enggak, tapi ini memang ternyata orang yang vegetarian itu ada yang ternyata memilih tidak makan lemak, protein. Tetapi yang ia dapatkan ini memang dari sumber proteinnya dari tahu dan tempe misalnya. Kalau ada vegetarian yang masih makan telur, nah dia memilih telur. Tapi ada yang tidak ingin memilih telur, dia memilih untuk mengonsumsi penghasil protein yang lain. Misalnya dari kacang kedelai yang dibuat susu kedelai, kemudian yogurt, ini bisa juga kacang merah, kacang hijau, chickpea, atau juga bisa memilih selai kacang. Ini lumayan nih, bisa dapat lemak juga. Tapi ada juga ya pendengar yang ingin memilih makanan tinggi kalori tapi tetap aja bergizi. Mau yang mana nih? Pilih yang punya sumber protein atau memilih yang berkalori tinggi seperti alpukat, kacang-kacangan, selai kacang. Santan secukupnya juga bisa nih. Misalnya di es cendol, ya kan? Minyak zaitun. Ada juga minyak lainnya yang mungkin bisa dikonsumsi, tetapi dengan jumlah yang wajar. Kalau zaitun ini mungkin ya Anda yang mampu menelan minyak zaitun ini, dia terasa ringan minyak ini. Minumnya bisa pakai sendok langsung ya. Seukuran satu sendok udah cukup membuat kulit jadi lebih halus dan tentunya lebih kencang. Tapi ada juga yang ternyata memilih untuk tidak makan karbo. Jadi dia tidak makan nasi, tidak makan kentang, ubi, jagung, pasta, roti, apalagi roti jadul ya. Kemudian ternyata kalau para vegetarian ini tetap makan nasi, kentang, ubi jagung, justru ini bisa membantu menaikkan berat badan. Jadi bisa diusahakanlah setiap makan ada karbohidrat, protein, lemak sehat. Tapi kalau yang vegetarian ya bisa dicoba dengan itu. Pagi-pagi udah oatmeal, udah tambah susu, pisang, selai kacang, lengkap sudah. Jadi ini artinya apapun makanan yang Anda pilih menjadi seorang vegetarian dan sebagainya boleh menjadi itu, tetapi
Pentingkan bahwa kita juga butuh akan yang namanya karbohidrat.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar pencinta musik lawas Ruang Rindu, hadir lagi untuk Anda. Dan hari ini seperti biasa, setiap sepekan kita hadirkan lagu-lagu Ruang Rindu khusus untuk lagu barat. Nah, malam ini kami hadirkan ABBA, I Have a Dream. Yang pada mau tidur ya, inginnya mimpinya indah, I Have a Dream. Ya, pasti ada yang gak apa ya namanya, tidak menginginkan ada mimpi, tapi ternyata dapat mimpi juga. Wah, ini bagus. Tapi ada yang pengen mimpi, tidak dikasih mimpi. Selama dia tidur, bangunnya, kenapa ya saya tidak memiliki mimpi ya? Padahal tadi malam ini pengennya ada mimpi. Ya, tidak masalah ada dan tidaknya, tapi semoga Anda tetap sehat. Kami hadirkan ada Helen Reddy with You're My World.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, Gorontalo.

Setra lewat Glory of Love. Memang lagu-lagu era 80-an itu punya kekuatan yang susah dilawan ya pendengar ya. Iya. Kata-katanya yang cukup sederhana, penuh kejujuran, penuh perasaan. Gak heran ya banyak anak muda kalau yang dibanding-bandingkan ini, jangankan anak muda, anak baru udah Gen Z itu udah tahu lagu yang tahun 80-an bisa dinyanyi. Itu karena apa? Jejak digital ini banyak di justru di tahun 80-an lagu-lagu itu kembali dinyanyikan lagi di zaman sekarang, versinya yang mungkin dinaikkan satu pitch untuk bisa kembali populer di banyak media sosial. Dan bahkan mereka juga malah sudah jatuh cinta ya anak-anak muda sekarang sama lagu-lagu lawas. Entah apa, yang jelas buat nostalgia ini mungkin lagu-lagu yang ada ini ya, kita misalnya kita kirim ke pasangan atau cuma sekedar buat jadi teman malam kalau lagi kepikiran orang lain gitu. Kepikiran kekasih mungkin. Ya, Anda mungkin tengah mencari lagu romantis barat yang bisa dibilang salting levelnya maksimal deh. Dan boleh dicatat kalau yang satu ada lagu Carol's Whisper milik George Michael. Itu kalau tidak salah di tahun 84 ya. Kemudian ada juga George Michael-nya Hand to Mouth. Oh. Ada juga yang lagunya Stevie Wonder, mungkin masih ingat, I Just Called to Say I Love You. Ya, lagunya memang romantis, tanpa banyak drama, tidak punya banyak momen spesial, cuma mau bilang I love you gitu, simple, tapi bikin pasangan jadi meleleh. Iya, begitu juga mungkin kalau Can't Help Falling in Love punya Elvis Presley yang udah populer kembali waktu itu di tahun 80-an.

iya, kalau yang itu ya, ya kalau lagunya Elvis Presley banyak dinyanyikan sama beberapa penyanyi di zaman dulu. To Can't Help I'm Falling in Love, Can't Help Falling in Love. Jadi bagaimana untuk bisa mencintai, walau aslinya itu lebih lama lagu itu, tapi ketika dia dinyanyikan kembali di tahun 80-an pendengar, dia lagi booming kembali. Tetap jadi anthemnya jatuh cinta sampai sekarang. Liriknya sederhana, bahwa jatuh cinta itu kadang tidak bisa ditahan. Nah, ada lagi nih. Nothing's gonna change my love for you, Glenn Medeiros yang nyanyi. Itu dulu dinyanyikan kembali sama George Benson. Ini salah satu lagu yang juga salting sepanjang masa ya, sampai dibikin ada banyak versinya, dibikin dalam video-video sebagainya ya. Ternyata ini cocok karena semuanya hampir semua zaman nyanyiin lagu ini. Nothing's gonna change my love for you. Eh, anak kemarin sudah nyanyi lagu ini. Ternyata itu karena adanya media sosial yang berseliweran lagu ini. Cocok sebenarnya buat yang pengen lagi serius sama seseorang lagu ini. Romantis ya. Liriknya penuh janji, punya komitmen, bikin orang yang dengar deg-degan. Apa benar dia mau ngomong ini? Nah, itu. Eternal Flame juga dari Bangles, bahwa lagu ini juga punya nuansa lembut, hangat, cocok buat yang lagi jatuh cinta diam-diam. Ya, kali aja dia lagi menikmati hubungan yang manis ya. Dan masih ada lagi nih, boleh dicatat ya pendengar, Time After Time. Ini Cindy Lover. Lagunya romantis tapi juga penuh makna, tentang saling menjaga. Lagunya pas banget buat hubungan yang saling support. Dan artinya walaupun jatuh cinta bukan sekedar cinta-cintaan deh ya, paling support, paling suka kasih dukungan buat pasangan. Ini bagus nih, Time After Time. Ada juga The Lady in the Red dari Chris de Burgh. Bayangin kalau pasangan Anda ini tampil beda di depan Anda, pasti Anda langsung terpikat lagi nih. Karena lagu ini menggambarkan momen yang begitu sangat manis dan elegan, The Lady in the Red. Lalu kenapa dia jadi bikin-bikin baper tahun 80-an ini lagunya? So, karena dia punya yang bahasa yang sederhana dan jujur. Chalice Whisper, ini dia untuk Anda. Lagunya keren. That's just Michael. Ya, lagunya tapi dinyanyikan Wham ya. Ini Wham, tapi sama sih sebenarnya.

0: Tahukah Anda, rotasi bumi secara bertahap melambat. Lambatan ini terjadi hampir secara tak terlihat, sekitar 17 milidetik per 100 tahun, dan ini memiliki efek memperpanjang hari-hari di bumi. Tetapi itu terjadi begitu lambat, mencapai 140 juta tahun, sehari akan meningkat menjadi 25 jam.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Can Wind of Change. Ini menjadi lagu juga yang paling populer di tahun 80-an. Dan mungkin ada juga adalah salah satu peminatnya. Masih ada banyak daftar lagu dari Scorpion yang terus menjadi lagu-lagu yang booming ya. Tapi setidaknya salah satunya sudah terwakilkan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu ini, masih ada dua lagu lagi yang saya hadirkan untuk Anda. Ya, semoga malam ini akan lebih membuat Anda nyaman dalam beraktivitas. Dan saya harus tuntaskan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu. Kini kita nikmati dulu ada Gina T atau Gina Tillman, Sail Over Seven Seas.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 waktu Indonesia Tengah, karang dengar Anda. Saat ini kami suguhkan deretan lagu untuk menemani suasana istirahat Anda. Dan pastinya selama hampir sejam sampai di jelang tutup siaran. Dan saya Brik, terima kasih atas atensinya. Tetap adikan informasi dan inspirasi.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya, itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal selamanya.

Inspirasi. Belajar dari merpati. Merpati adalah burung yang tidak pernah mendua hati. Coba perhatikan, apakah ada merpati yang suka berganti pasangan? Jawabannya adalah tidak. Pasangannya cukup satu seumur hidupnya. Merpati adalah burung yang tahu kemana dia harus pulang. Betapapun merpati terbang jauh, dia tidak pernah tersesat untuk pulang. Pernahkah ada merpati yang pulang ke rumah lain? Jawabannya adalah tidak. Merpati adalah burung yang romantis. Coba perhatikan, ketika sang jantan bertalu-talu memberikan pujian, sementara sang betina tertunduk malu. Pernahkah kita melihat mereka saling mencaci? Jawabannya tidak. Burung merpati tahu bagaimana pentingnya bekerja sama. Coba perhatikan, ketika mereka bekerja sama membuat sarang, sang jantan dan betina saling silih berganti membawa ranting untuk sarang anak-anak mereka. Apabila sang betina mengerami, sang jantan berjaga di luar kandang. Dan apabila sang betina kelelahan, sang jantan gantian mengerami. Pernahkah kita melihat mereka saling melempar pekerjaan? Jawabannya tidak. Merpati adalah burung yang tidak mempunyai empedu. Ia tidak menyimpan kepahitan, sehingga tidak menyimpan dendam.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya. Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
1: Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, iringan lagu ini adalah sebagai pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini tuntas sudah. Dan kami segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Besok kami akan kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz edisi siar Senin 31 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Potabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau bisa juga diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari berikut ini.

الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan apa kabar Anda pagi ini pendengar? Semoga Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran RRI Persatu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat datang di Radio Republik Indonesia program Satu RRI Gorontalo. Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti acara Religi Pagi. Dan insya Allah acara ini akan berlangsung dari studio RRI.net. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti acara Religi Pagi, selain melalui Pro 1 di 101,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM serta AM 1008 kHz. Anda juga bisa menyimak streaming RRI Digital. Menyimak streaming RRI Gorontalo melalui aplikasi RRI Digital atau mengakses website kami di www.rri.co.id. Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sebelum kita memasuki acara religi pagi, terlebih dahulu kami sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026, untuk imsak pada pukul 4.19, subuh pukul 4.29, terbit pukul 5.41, duha pukul 6.09, zuhur pukul 11.52, asar pukul 15.04, maghrib pukul 17.55, kemudian isya pada pukul 19.04 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringar, insya Allah kami menyesuaikan waktu sholat hari ini ya. Dan peringar RRI Persatu dimanapun Anda berada, sembari menantikan acara religi pagi dimulai, terlebih dahulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda persembahan lagu-lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami di Persatu RRI Gorontalo.

Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

pulangnya ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya. Alhamdulillah pagi ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi. Berkat dari Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bersua lagi di Religi Pagi dengan topik salat dan kaifiatnya, dan tentunya untuk pendengar dan juga sahabat budaya. Juga yang lagi nonton di YouTube RRI Gorontalo bisa mengirimkan pertanyaannya. Dan kami menunggu setiap pertanyaan yang masuk dan juga siap nantinya akan dijawab setiap pertanyaan yang dikirimkan hari ini, tetapi dengan topik yang kita bahas hari ini. Kecuali yang dikirimkan tidak sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini, itu tidak akan dibacakan. Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita sapa dulu pagi ini narasumber kita, Dr. Haji Husni Idrus LC, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah. Baik, pagi ini kita kembali lagi, Ustaz, ya. Topik kita yaitu salat dan kaifiatnya. Tentunya nanti kita akan berikan kesempatan ke pendengar dan juga sahabat budaya untuk mengirimkan pertanyaan atau bisa bergabung di line telepon di 08219664864. Baik, Ustaz, pagi ini langsung saja Ustaz buka kebersamaan kita pagi ini di Religi Pagi. Kedua loh, Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mari sama-sama kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala setiap detik dari kehidupan ini dipahalai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Yang memperberat timbangan kebaikan kita dan menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, Toduola bisa bergabung di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Ya, Religi Pagi, assalamualaikum. Oke, terputus. Kita coba lagi. Dan juga silakan bisa mengirimkan pertanyaan lewat WA, ya, WA dan juga di YouTube RRI Gorontalo, ya. Kami tunggu pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Kita terima penelpon Religi Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Dari Udin di Batu Layar.
0: Pak
2: Udin.
0: Udin di Batu Layar. Oke, silakan Pak Udin, pertanyaannya Pak Udin.
2: Pertanyaan begini Pak Ustaz, dalam melaksanakan sholat dalam posisi tahiyatul akhir akan keluar angin maupun kontur, apakah sholat saya itu diulangi atau batal? Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana itu Ustadz? Ada doa di terakhir tapi tak kentut begitu. Bagaimana itu Ustadz? Batal atau bagaimana itu Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Ya, saya kira sudah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang membatalkan air wudhu dan membatalkan sholat sekaligus.
0: Iya.
1: Ya, kalau dia melaksanakan sholat berarti batal dua-dua. Batal wudhunya dan batal pula sholatnya. Di antaranya adalah khuruju syai' minas sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Jalan ini kubul dan dubur, pantat dan kelamin. Kemaluan kita, ya. Keluar sesuatu kalau dari kemaluan, keluar kencing. Ya, batal wudhu. Ya, batal sholat kalau di sholat ada cairan yang disebut dengan ada madi misalnya keluar sesuatu itu dari kubul, yang dari dubur itu kentut tadi. Ya, kentut itu bisa membatalkan wudu dan bisa membatalkan sholat. Atau takbera, nah, ini kan karena batahan bukan yang keluar bukan kentut Ustaz, tapi yang keluar adalah kotoran, maka jelas keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur membatalkan wudu dan membatalkan sholat. Ya, jelas dalam fikih Islam, ya maka wajib untuk diganti. Ya, laksanakan wudu dulu, istinja dulu, bersihkan dulu TKP-nya, tempat kejadian perkara, kubul dan dubur. kemudian setelah itu wudu dan sholat lagi. Ustadz, apa boleh langsung langsung wudu? Tidak boleh. Ya, kecuali dia tidak berbekas. Kalau kentut itu kan ada dua. Ya, kalau dia keluarnya hanya angin biasa, itu biar tidak diistinja, biar dia tidak dicebok. Tapi kalau keluarnya dikhawatirkan keluar bersamaan dengan barang yang lain, itu dia harus tuyal, harus dicebok dan seterusnya. Tapi afdol, ya afdol keluar hanya anginnya atau yang lainnya, afdol untuk tetap dicebok atau tetap dibersihkan, seperti itu. Lanjut.
0: Baik. Setelah tadi kita sudah bersama dengan Tipa Udin di Batu Layar, lanjut lagi ada Pak Amran di Pulau Bala. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Silakan Pak Amran, pertanyaannya.
3: Begini Pak Ustaz, kita tahu bersama bahwa Kulon Dalawati ada falsafah tersendiri. Dan bersendikan syarat, bersendikan kitabullah. Menjadi pertanyaan saya begini. Sekarang kan musim-musim Maulid Nabi. Setelah Maulid Nabi akan sebelum Maulid Nabi kan ada sebelum salat-salat Maghrib, salat Isya. Apa zikir-zikir ini nanti datang setelah salat Isya, dan itu saya lihat sendiri di kampung saya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, apakah tidak bisa pengurus Tamirul Masjid mengarahkan mereka datang sebelum salat Isya atau salat Maghrib? Karena saya melihat kebanyakan para pedikir maupun pelaksana-pelaksana lain, terutama imam-imam wilayah, datang nanti sholat, habis sholat Isya. Menurut Tosot bagaimana ini? Supaya adat bersendikan, syarat bersendikan kita pula berbawaan.
0: Baik.
3: Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, para pedikir ini yang jadi pertanyaan dari Pak ya. Amran. Silakan Ustadz.
1: Jika satu budaya yang tidak bertentangan, ya, kalau dia bertentangan ditolak. Jika satu budaya yang tidak bertentangan itu dilakukan dan kemudian dia menyebabkan atau dia menjadi sebab kita tidak melakukan yang wajib, maka budaya itu kategorinya, ya, kategorinya adalah budaya yang terlarang. Dalam kitab dalam fiqhul maqasid, man jarra ila ma'rufin fahuwa fahuwa ma'ruf atau masyru'in fahuwa masyru'. Sesuatu yang menyebabkan kita bisa melaksanakan yang wajib, maka sesuatu itu juga, ya, sesuatu juga itu diperintahkan. Manjarra majarra, majarra ila muharram fahuwa muharram. Dan sesuatu yang menyebabkan kita lalai untuk melaksanakan yang haram, maka dia juga terlarang. Oleh karena itu Maulid Nabi itu budaya, maka jangan sampai budaya itu menyebabkan kita lalai atau lupa satu kewajiban yang disebut dengan kewajiban sholat, sholat lima waktu. Kalau tidak, dia akan tidak bernilai sama sekali, dan dia tidak bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita biar tidak memperingati Maulid, tapi kita menjaga sholat lima waktu. Nah, itu yang lebih mulia daripada kita melaksanakan Maulid. Ya, kemudian kita bertahan tidak mau sholat, terutama sholat subuhnya. Maka ini sangat dilarang dalam agama. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah biasanya kegiatan maulid yang sifatnya tradisional itu dilaksanakan nanti setelah pelaksanaan secara nasional. Ya, selama para pedzikir itu datang dan datangnya itu misalnya di waktu sholat, misalnya waktu sholat Isya, maka kewajiban takmirul masjid al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jangan pernah luput dari kita memerintahkan melaksanakan sholat dan melarang mereka tidak melaksanakan sholat selama mereka berhadapan dengan kita dan ada di masjid. Tapi kalau mereka datang, ya, datang jam 9 misalnya atau datang 9 dan sholatnya sudah dilaksanakan, itu sudah privasi mereka karena kita tidak tahu apa mereka sholat di rumah atau belum sholat. Tapi yang wajib adalah melaksanakan sholat lima waktu. Demikian pun subuh, bikin protokol apa namanya, protokol maulid, bapak-bapak yang berzikir wajib sholat dan dirazia, jika tidak sholat dikurangi sedekahnya. Ibu-ibu yang sholat ya harus bawa cipu dan mukenanya, kalau tidak bawa ya tidak mau dapat walimah, ya tidak dikasih sedikit ininya apa sedekahnya dan seterusnya. Sudah harus teken kontrak,
0: ada tentatifnya Ustadz, ya.
4: Ya, tentatifnya. Ibu kalau setuju dengan protokol ini, silahkan. Tapi kalau tidak setuju, sudah. Kita akan cari petugas berzikir yang lain. Jadi kembali ke takmirul masjid, silahkan diatur. Biar wibawa budaya ini tidak ternodai hanya gara-gara kita meninggalkan sholat.
0: Baik.
4: Lanjut.
0: Kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya. Silakan di 0821-9664-8664. Religi Pagi, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
5: Dengan Om Iwin, Ibu Alemo di Pemiliaman.
0: Ya, Pak Muis.
5: Om Iwin.
0: Oh, Om Iwin. Kecil sekali suara Om Iwin. Baik, silakan Om Iwin, pertanyaannya.
5: Ya, bagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran? Kul inna ma'umir Tuhan Abdullahi wa laki serikudi adu wa ilahi ma'adu. Katakanlah sesungguhnya, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya sesuatu pun dengan dia, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Nah, pertanyaan saya, Pak, misalnya kalau hukumnya seorang hamba ini dia sholat antara karena hanya ilmu yang dimilikinya, bukan karena Allah, kira-kira apa hukum Islam itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Silakan Ustaz, pertanyaan dari Om Iwin di Bualemo.
4: Jadi ilmu itu bisa jadi ilmu itu bisa jadi alat untuk melegalkan sholat. Ya, dia tidak bisa jadi tujuan. Ya, karena tujuannya adalah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Berarti Allah ini zat yang berhak disembah dan manusia berkewajiban untuk menyembah. Berarti tujuannya apa? Ilahi anta maksuri wa ridhaka matlubi. Tujuannya adalah Allah meridhai kita. Ya, meridhai kita. Maka karena dia adalah, maka dia adalah tujuan, maka unsur terpenting, ruh daripada ibadah itu adalah al-ikhlas. Al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu adalah ruh daripada ibadah. Jika ada ikhlas, terterima ibadah. Jika tidak ikhlas, maka tidak ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ya, tidaklah diperintahkan kecuali melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu

0: maka ibadah itu bisa saja tidak sah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Begitu pula ibadah yang dilaksanakan tidak atas dasar, tidak atas dasar keikhlasan, maka ibadah pun ditolak. Karena ruh daripada ibadah adalah keikhlasan. Alat untuk melegitimasinya adalah keilmuan. Lanjut.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, tetap bersama di Religi Pagi. Ustadz, kita akan break sejenak dan nanti kita akan balik lagi. Kita terima penelpon dan juga pertanyaannya sudah masuk, nantinya kami akan bacakan. Tetap bersama dengan Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, kita lanjut lagi di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Masih dengan topik sholat dan kafiatnya. Dan kita langsung saja dengan penelpon yang sudah bertahan dari tadi. Religi Pagi, Assalamualaikum Pak Muiz. Iya, Pak Muiz.
2: Iya, betul Bu.
1: Iya, silakan Pak Muiz pertanyaannya.
2: Ada mendirikan sholat dan ada yang melaksanakan sholat. Mungkin ada yang ini ada beda dengan melaksanakan sholat ini mungkin sudah sekedar gugur kewajiban.
1: Iya.
2: Misal mendirikan sholat ini mungkin sudah sholatnya sudah terpendam di hati. Kira-kira bisa dijelaskan Pak Ustaz dalam kedua kalimat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kua. Baik, silakan Ustaz.
3: Dalam Al-Quran, sholat itu datang dengan dua perintah. Yang pertama mendirikan. Surat Al-Baqarah ya, alladzina dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Yuqimuna shalah adalah orang yang mendirikan sholat. Jadi perintahnya adalah mendirikan. Ya, bukan melaksanakan. Kalau melaksanakan dia cukup. Ya, cukup sholat, kemudian tidak ada rukun, tidak ada syarat, tidak ada kekhusyuan, dan kemudian tidak ada efek sosialnya atau efek pribadi, efek positif dari sholat itu. Tapi kalau dia mendirikan, ya sesuai dengan tata kelolanya dan menghasilkan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, dia bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, bukan hanya datang dengan kalimat dirikanlah atau mendirikan, tapi dalam Quran disebut juga jagalah. Kata jagalah itu menjaga semuanya, menjaga sampai jangan sampai dia batal, menjaga jangan sampai dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjaga jangan sampai ya tidak ada efeknya atau tidak ada faedahnya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah, hafidhu 'ala shalawat. Jagalah oleh kalian lima kewajiban sholat ini, terutama sholat wusta, sholat pertengahan, yang oleh mayoritas ulama ya, diyakini atau dipahami dia adalah sholat asar. Ya, menjaga yang lima lebih-lebih yang sholat asar ini. Hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa

0: hukmu lillahi qanitin, dan dirikanlah dan berdirilah kalian melaksanakan sholat itu ya ya dengan penuh apa kekhusyuan, dengan penuh pengharapan ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik. Ustadz, kita lanjut dengan pertanyaan yang masuk melalui lewat RRNet. Oh iya, dari YouTube dan juga dari WA ya. Saya baca dulu pertanyaan dari ya. Pertanyaan yang masuk pagi ini dari siapa ya? Langsung saja saya baca pertanyaannya. Ustadz, saya sholat tahajud atau qiyamul lail itu 11 rakaat dilaksanakan pada tengah malam pukul 3 dini hari. Setelah sholat, saya terasa ngantuk sekali. Apakah saya bisa tidur kembali? Itu pertanyaan dari Ibu Rukiah. Terus juga ada pertanyaan juga dari Pak Ibnani di Kecamatan Tulang Hula. Ustadz, pertanyaannya, bolehkah sholat tahajud dilaksanakan pada pukul 4? Karena pernah dilaksanakan pada pukul 3. Tiba pelaksanaan sholat fardu subuh malah kesiangan, Ustadz. Mohon pencerahannya. Mungkin dua pertanyaan ini, Ustadz, ya, bisa langsung saja dijawab. Kedua loh.
0: Iya, sholat tahajud bagian daripada sholat malam. Ya, atau yang disebut dengan nafilah. Dalam Al-Quran, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyaba'ataka rabbuka maqama mahmuda. Bangunlah kalian di apa namanya? Di pertengahan malam, sebagian malam untuk melaksanakan salat nafilah, yang mulai dalam bentuk tahajud, yaitu salat yang dilaksanakan sesudah tidur. Asa ayyaba'ataka rabbuka maqama mahmuda, berharap semoga nilai level kemanusiaan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang melaksanakannya harus dipahami batas mulainya dan batasnya. Salat malam itu kalau dia tahajud ya, dia mulai dalam jenis tahajud itu dilaksanakan satu, sesudah bangun dari tidur. Yang kedua, tidurnya itu tengah malam. Ya, tidurnya tengah malam. Ya, dan apa namanya? Yang ketiga adalah dilaksanakan sebelum masuknya waktu subuh. Jadi kalau dia dilaksanakan sesudah tidur dan kita terbangun jam 11 kemudian melaksanakan sholat tahajud, itu belum tahajud karena dia belum tengah malam. Nanti kalau sudah lewat jam 12 dan seterusnya terbangun dan sesudah tidur, maka itu yang disebut dengan sholat tahajud. Batasnya sampai sebelum masuknya fajar shadiq atau waktu subuh. Ya, kalau misalnya subuhnya itu setengah 5 misalnya, maka berarti terakhir waktu sholatnya itu jam 4, 25 menit. Tapi itu waktunya sedikit sekali. Nabi pernah menyampaikan hadisnya, apabila kamu khawatir ya kena waktu subuh dan kamu sementara melaksanakan tahajud, maka laksanakan sholat witir cukup dengan satu rakaat. Itu artinya selama masih belum waktu subuh, maka itu masih disebut dengan waktu sholat tahajud yang bisa dilaksanakan di akhir. Seperti itu. Ustadz, saya sholat tahajud, baru setelah itu saya tertidur lagi karena ngantuk, bangun kesiangan. Ya, kalau itu kita tak bangun kemarin nanti ternyata sudah lewat sholat subuhnya, tidak masalah, tidak berdosa. Ya, karena kita tidak sengajakan bahwa tidur itu kan tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu Nabi hanya mengatakan, man nasya sholata au man nama, man nasya sholata, barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa, termasuk tidur itu, fal yusalli idza dzakaraha. Maka dirikan saat bangun. Ya, hanya ini tidak bisa menjadi kebiasaan. Kalau memang kita sudah sholat tahajud dan kemudian kita tidur lagi, maka dan jedah waktunya tinggal sedikit, jangan lagi tidur. Kecuali tahajud jam 1, setelah tahajud setengah 2 kemudian kita tidur lagi, ya kemudian terbangun di subuh, itu lebih bagus. Hanya jangan dibiasakan seperti tadi. Ya, termasuk yang tadi ya, batasnya waktunya sebelum masuknya waktu lanjut.
1: Baik, pertanyaan dari Pak Mustafa Ishak. Apa bedanya Ustadz sholat kafiyat, hafiyat dan sholat jahriyah? Dan apakah sholat Jumat termasuk juga sholat kafiyat? Ini pertanyaan dari Pak Mustafa di Kuandang Ustadz, silakan.
0: Kalau jahriya itu pasangan sirriya. Kalau dia jahriya itu pasangannya sirriya. Jahriya itu yang didengar. Kalau dia sirriya itu yang tidak didengar. Mungkin ada istilah yang sama namanya kafiat. Kafiat itu maksudnya cukup didengar sendiri. Ya, cukup didengar sendiri. Jahriya itu yang terdengar suara. Dan yang sirri atau kafiat mungkin tadi itu yang tidak terdengar suara. Ya, di sholat kita itu ada yang sirriya semua, kafiat semua misalnya, dan ada yang jahriya. Misalnya kita mulai dari sholat subuh, dua-dua jahriya karena imam mengeraskan suara kita mendengarkan. Atau kita sholat sendiri tetap harus jahriya, kita perkeras bacaan Al-Fatihah dengan surat. Berikut sholat duhur, dia semua kafiat, dia semua sirriya. Ya, rakaat pertama sampai rakaat terakhir, sendiri maupun berjamaah, itu cukup kita yang dengar. Asar pun demikian. Maghrib dibagi dua. Maghrib dua rakaat pertama dan rakaat kedua jahriya. Ya, kemudian yang berikut, rakaat ketiga sirriya. Dalam berjamaah atau dalam posisi melaksanakan sendiri. Isya dua. Rakaat pertama kedua jahriya, rakaat tiga empat namanya sirriya. Terdengar dengan tidak terdengar, ya. Seperti itu. Itu perbedaan. Lanjut.
1: Baik. Pertanyaan berikutnya kita bacakan lagi Ustadz dari siapa nih ya? Mohon pencerahannya. Ya. Ini mengenai perayaan Maulid Nabi Muhammad. Ustadz bisa ya?
0: Ya.
1: Ya, baik. Pertanyaannya yang menjadi pertanyaan katanya kalau di Masjid Jami ini perayaan skala kecil Ustadz di masjid kecil paling selesai antara jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Yang jadi pertanyaan kalau di Masjid Jami katanya ada dua peringatan nasional sama tradisional. Bukan tidak mendukung katanya pelestarian budaya, tapi katanya ini bisa dikemas lebih cantik misalnya pakai sound dalam saja. Atau jamaahnya sudah pada pulang, paling tinggal panitia bersama pelaku peringatan tradisional. Karena dalam pelaksanaannya mereka teriak-teriak keras sekali sampai tengah malam, bahkan diteruskan sampai subuh dengan pengeras suara luar lagi. Itu kan sangat mengganggu Ustadz. Dari Bilawal, mohon pencerahannya Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Ya, kita sudah sampaikan beberapa kali di momen itu, di antara protokol yang harus diindahkan adalah penggunaan mic. Ya. Ya, penggunaan mic untuk ukuran kita, mau masjid kecil, mau masjid besar sekali, gunakanlah mic. Ya, kalau dia masih habis isya sampai kemudian jam 10, ya itu bisa lewat mic luar boleh, selama tidak ada yang terganggu toh.
1: Iya.
0: Ya, tapi kalau sudah jam 10 di atas, orang sudah mau tidur, tidak tidur, orang mungkin masih ada kegiatan apa, itu kalau boleh di dalam saja. Ya, pakai mic dalam saja, karena kita tidak tahu ada yang sakit, dia tidak tertidur gara-gara kita, dan seterusnya. Dan tidak bisa dipukul rata. Pukul rata misalnya, kita ini Gorontalo tidak ada lagi yang protes. Tidak seperti itu. Kita tidak tahu ada hal yang sifatnya insidental. Insidental itu tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang kambuh dari, tiba-tiba ada yang dibawa ke rumah sakit. Dan itu bisa saja mengganggu. Ada dua prinsip yang saya sampaikan. Pertama, ibadah tidak bisa diganggu. Orang sholat, orang yang sementara ibadah berzikir tidak bisa diganggu. Jelas itu. Yang kedua, ibadah tidak bisa jadi alat pengganggu. Kalau dia ibadah tidak bisa jadi alat pengganggu. Tidak bisa orang ngaji Quran mengganggu orang yang tidur.
1: Iya.
0: Tidak bisa orang berzikir mengganggu orang yang lagi istirahat. Itu namanya ibadah jadi alat pengganggu. Tidak boleh dua-dua. Tidak bisa diganggu dan tidak bisa jadi alat pengganggu.
1: Baik.
0: Lanjut
1: dengan pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Ada orang, pertanyaannya, apakah masih perlu berdoa sesudah sholat Ustadz? Bukankah di dalam sholat kita sudah berdoa secara berulang pada surah Al-Fatihah dan doa di antara dua sujud? Mohon pencerahannya Ustadz, silakan. Ustadz Husni, pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Apakah masih perlu berdoa sesudah sholat? Bukankah di dalam sholat kita sudah berdoa secara berulang pada surah Al-Fatihah dan doa di antara dua sujud? Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz.
0: Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu inda rabbihi wa huwa sajid fa'aktsiru bid-du'a. Hamba yang paling dekat dengan Tuhannya itu saat dia sujud. Nah, berarti doa itu, maka perbanyaklah doa itu pada saat sujud. Semua semua sujud ya. Ya, saat sholat kita sujud, berarti kita berdoa di waktu sujud, dan itu afdal. Yang kedua, ya sesudah sholat itu ada namanya al-aurat wal-adiyah. Al-aurat artinya wirid, al-adiyah artinya doa. Berarti Nabi lagi berdoa sesudah sholat. Kenapa Nabi berdoa sesudah sholat? Karena berdoa sesudah sholat bagian daripada sunnah Nabi. Dan yang kedua, doanya doanya adalah doa di waktu yang makbul. Doa sesudah sholat itu adalah doa di waktu di apa nah? Doa yang paling makbul. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, dilengkapi menjadi 100 dan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah ampuni dosanya sekalipun jumlah dosa itu sama dengan buih yang ada di lautan. Jadi orang berdoa di saat itu makbul karena sesudah melaksanakan sholat. Dan Nabi berdoa, doanya Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura, Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah sholat. Maka oleh karena itu silakan berdoa, jangan cukupkan hanya di sholat, tapi sesudah sholat, karena kita tidak tahu doa mana yang diperhatikan dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut.
1: Baik, Ustaz, satu pertanyaan terakhir dari Pak Ramli Yaakob di Tapa. Kita berdoa kunut. Silakan Ustaz.
0: Kalau bapak kunut ya, bermadhab kunut, artinya setiap sholat subuh melaksanakan kunut, maka berarti ya terlambat satu rakaat, berarti kita dapat rakaat kedua dari makmum. Kita ikut makmum kunut sama-sama. Ya, ikut imam kunut sama-sama. Dan dalil ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Setelah itu imam salam, kita berdiri, berdirinya kita itu rakaat yang kedua. Maka rakaat yang kedua itulah kunut kita, kunut yang kita hitung pada rakaat yang kedua. Kalau kunut sama-sama tadi itu kunut kunut karena mengikuti imam, disebabkan karena kita terlambat. Nah, yeah. Kalau rakaat kedua untuk kita, maka namanya untuk kunut kita, maka silakan silakan kunut.
1: Baik. Seperti itu. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz, masih ada waktu, dari Pak Abdul Samad di Tenilo Limboto. Pertanyaannya, bagi yang merayakan maulid, kenapa yang dirayakan itu hanya kelahiran Nabi, sedangkan wafatnya Nabi tidak dirayakan? Mohon penjelasannya. Silakan Ustaz, ini dalam perayaan maulid ada doa dan zikir di dalamnya. Apakah seperti itu zikir yang disunahkan Nabi?
0: Ya, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, oleh karena itu beda ya. Kalau kita memperingati Maulid, yang kita peringati itu bukan lahirnya, tapi yang kita peringati adalah sirahnya. Kalau kita hanya peringati Maulidnya, bagaimana dia lahir, maka itu yang disebut dengan ulang tahun. Maulid dia itu ulang tahun. Tapi kalau kita bilang Maulid itu adalah sirah nabawiyah, maka dia bukan ulang tahun. Maka yang kita ingat, yang kita peringati, bagaimana Rasulullah sebelum lahir, saat setelah lahir, dan bagi kemana kemudian dia meninggal dunia, ya, bagaimana kemudian dia meninggal dunia, yang memang yang juga 12 Rabiul Awal. Nah, oleh karena itu kalau dia maulid cukup hanya ulang tahun, bagaimana dia lahir. Tapi kalau maulid itu maknanya adalah sirah, maka dia adalah peringatannya bagaimana kehidupan Rasulullah sampai dia meninggal dunia. Di Gorontalo misalnya Isra Mi'raj, ternyata yang diperingati di Gorontalo secara tradisional bukan bagaimana Rasulullah Isra kemudian dia Mi'raj. Nah, di buku tradisional itu Mi'raj itu terbagi jadi tiga. Yang pertama sifati, yang kedua Mi'raj. Fati itu sifat juga dia Isra. Yang kedua dia Mi'raj. Mi'raj bagaimana dia naik. Nah, yang ketiga ditutup dengan wafati. Wafati itu bagaimana meninggalnya. Ya, bagaimana meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu jangan hanya bilang ulang tahun, tapi maulid ini adalah sirah. Dari sinilah peradaban Islam dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup.
1: Baik. Mohon maaf buat yang sudah mengirimkan pertanyaan ya. Insya Allah nanti minggu depan bisa dikirim lagi ya. Ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat lagi kita baca Ustadz, dan insya Allah nanti kita akan bacakan. Insya Allah dikirim kembali di minggu depan ya. Dan juga terima kasih mungkin jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustadz Husni ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Tidak ada lagi nanti Ustadz ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sering berulang-berulang. Tapi insya Allah ini juga jadi satu kebaikan buat kita semuanya agar tidak lupa lagi. Baik Ustadz, sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan Ustadz bisa menutup kebersamaan kita pagi ini di Religi Pagi. Dan terima kasih buat pendengar dan juga sahabat budaya yang sudah bersama dan sudah bergabung dan sudah bertanya dan mendengarkan jawaban dari Ustadz. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih semuanya, Ibu Fani yang ada di studio dan seluruh para pendengar yang telah pertanyaan juga berpartisipasi dalam mendengar ya.
1: Iya,
0: semua
1: Ustaz.
0: Tanpa kita sebutkan namanya karena kita tidak tahu juga. Semua sehat walafiat. Terima kasih Basnas Prokum kegiatan program dakwah ini. Insya Allah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah Maulid, berkah berkah amalan semua hari ini. Insya Allah hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Shalawatulah dan astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia program 1 dan program 4 era di Gorontalo hingga saat ini. Waktu menunjukkan pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan jelang ikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Gini ratio merupakan dashboard yang selalu kita perhatikan. Apakah strategi yang kita jalankan oleh pemerintah daerah telah menunjukkan jalan yang benar?
2: Kita punya BPSK yang di mana dari 2021 sampai 2026 itu sudah menangani sebanyak 130 kasus.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Pemda Kabupaten Gorontalo akan menggunakan Gini Rasio sebagai salah satu bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam menekan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Gorontalo menjadikan perkembangan Gini Rasio sebagai salah satu bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan khususnya untuk menekan ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Bapeda Kabupaten Gorontalo Cokro Katili mengatakan angka ketimpangan perlu dilihat secara menyeluruh karena pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga dari seberapa merata manfaat pembangunan dirasakan masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong program yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi termasuk melalui penguatan sektor yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Gorontalo. Cokro mengatakan evaluasi terhadap Gini Rasio penting dilakukan untuk mengetahui kelompok masyarakat mana yang masih membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
2: Angka Gini Rasio ini sesungguhnya bagi kami pemerintah daerah adalah sesuatu yang merupakan data evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. Tentu pembangunan pada akhirnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gini Rasio merupakan dashboard yang selalu kita perhatikan. Apakah strategi yang kita jalankan oleh pemerintah daerah telah menunjukkan jalan yang benar atau ternyata ini perlu ada penyempurnaan. Salah satu indikator yang selalu kita lihat dalam ekonomi adalah menyangkut Gini Rasio. Bagaimana pemerataan pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
1: Ia menjelaskan upaya menekan ketimpangan tidak dapat dilakukan hanya melalui satu program. Dibutuhkan kebijakan yang terintegrasi mulai dari peningkatan kesempatan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan akses terhadap pelayanan dasar. Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga terus mengarahkan perencanaan pembangunan agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan pendapatannya. Rusdianeta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Gorontalo Utara selama ini terus berkomitmen melaksanakan kegiatan melalui berbagai gerakan strategis berupa program G210 atau lebih dikenal dengan gerakan 2 ekor kambing dan 10 ekor ayam. Gerakan strategis tersebut diarahkan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam hal ini hilirisasi ternak terintegrasi yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara.
3: Terjadinya efisiensi anggaran hingga saat ini tentu berdampak signifikan terhadap pelaksanaan program pemerintah pusat maupun daerah termasuk hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara. Menyikapi efisiensi yang terjadi, pemerintah daerah terus berupaya mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut melalui berbagai langkah strategis di lapangan. Sulaiman Lakoro, Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan, sebelum dilaksanakan program pemerintah pusat tersebut, sekaligus menyikapi efisiensi, Pemda Gorut telah mengeluarkan kebijakan melalui berbagai gerakan strategis yang dinilai tidak terlalu berdampak terhadap APBD. Menurut Sekda Gorut, untuk mendukung program pemerintah pusat berupa hilirisasi ternak ayam terintegrasi, pemerintah daerah Gorontalo Utara telah menjalankan program G210 atau lebih dikenal dengan gerakan 2 ekor kambing dan 10 ekor ayam.
4: Nah, gerakan ini kan artinya tidak terlalu memakan biaya APBD yang cukup banyak, sehingga ini kebijakan strategis yang sepanjang gerakan. Nah, salah satu kebijakan strategis itu adalah G210 ya. G210 itu yaitu gerakan 2 ekor kambing dan 10 ekor ayam. Di mana gerakan ini bertujuan untuk bagaimana masyarakat di Gorontalo Utara khususnya bagi para peternak ini itu bisa mengembangkan ternaknya melalui gerakan ini. Nah, gerakan ini dimaksudkan agar supaya masyarakat yang ada di Gorontalo Utara yang juga notabene banyak juga yang beternak kambing, kemudian juga ayam, ini ditopang oleh kebijakan pemerintah. G210 ini itu dalam bentuk investasi maupun dalam bentuk hibah.
3: Sulaiman Lakoro menambahkan, melalui gerakan ini pemerintah daerah akan memberdayakan masyarakat khususnya para peternak dengan kebijakan strategis pemerintah daerah tersebut. Bahkan dengan gerakan ini, warga yang beternak kambing maupun ayam akan ditopang dengan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk investasi maupun hibah. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, organisasi Terikat Pekerja meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemenuhan hak-hak pekerja di Gorontalo. Langkah ini penting untuk memastikan pelaku usaha atau perusahaan menjalankan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sekretaris FSPMI Provinsi Gorontalo Julkarnain Daipaha mengatakan pemenuhan hak pekerja tidak hanya sebatas pada pembayaran upah sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP yang telah ditetapkan pemerintah. Hak pekerja juga mencakup perlindungan melalui program jaminan sosial yang wajib diperhatikan oleh perusahaan. Pemerintah diharapkan tidak hanya menunggu adanya laporan atau pengaduan dari pekerja, tetapi juga melakukan pengawasan secara aktif di lapangan. Pengawasan yang konsisten tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat.
5: Di Provinsi Gorontalo ada pengawas ketenagakerjaan yang perlu kontrol ke lapangan. Apakah benar-benar di perusahaan ini, di Gorontalo ini, jumlah perusahaan sekian, jumlah tenaga kerja sekian, berapa banyak yang sudah terpenuhi UMP, berapa banyak yang dimasukkan dalam jaminan sosial BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Ini yang perlu kita evaluasi. Perusahaan yang belum menerapkan upah minimum provinsi, itu masih banyak yang kita temui. Kalau kita kategorikan dari 50%, nah itulah. Mungkin itu masih susah kita dapat bahwa dari perusahaan yang di Gorontalo yang bisa menerapkan apakah sudah 50% atau belum. Kasihan kan, apalagi pekerja mereka jam kerjanya lebih dari jam kerja yang telah ditentukan.
0: Khusus kepatuhan terhadap aturan UMP, Julkarnain menekankan hal ini sangat penting. Menurutnya upaya yang sesuai, maksud kami upah yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga. Ketika pekerja memperoleh penghasilan yang layak, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas hidup juga akan semakin besar. Karena itu, kepatuhan perusahaan terhadap penerapan UMP perlu menjadi perhatian bersama. Pendengar, petani tomat di Gorontalo diperhadapkan kondisi yang tidak stabil. Saat ini harga komoditas tomat mengalami penurunan, akibatnya petani mengalami kerugian besar.
1: Harga komoditas tomat di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan drastis. Kondisi tersebut dikeluhkan petani karena harga jual hasil panen dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Anjloknya harga tomat, sebagian petani harus menghadapi kerugian, bahkan hasil penjualan dinilai belum mampu menutupi biaya pembelian bibit, pupuk, perawatan tanaman, hingga biaya tenaga kerja dan distribusi. Salah seorang petani tomat Warsito mengungkapkan sangat meresahkan dampak dari penurunan harga tersebut. Sebelumnya ia berharap hasil panen dapat memberikan keuntungan, namun kondisi harga di pasaran justru mengalami penurunan.
6: Sebagai petani kita ya mengalami suatu problem yang luar biasa karena menanam tomat biayanya cukup besar dan di saat panen harga betul-betul anjlok dan bahkan ya sekedar untuk membiayai upah panen saja harga ini betul-betul tidak cukup dan ini sungguh sangat merugikan petani dan ini dalam situasi ini kondisi ini tentu tidak baik. Jadi ini tentu problem yang sangat luar biasa bagi kita sebagai petani. Harganya sekarang posisi ya boleh dikatakan ya ada istilahnya harga per kilo, ya ada istilahnya kalau di sini pasaran harga per tas kresek. Tas kresek, satu tas kresek itu kurang lebih sekitar 7 kilo. Kurang lebih 7 kilo itu harganya satu tas kresek itu di bawah 10.000. Biasanya kan ya normal-normal di angka satu tas kresek itu kurang lebih sekitar 40-50.000 dan bahkan di saat-saat tertentu mungkin bisa mencapai sampai 100.000 per satu tas kresek.
1: Sementara itu akademisi Iqbal Bahwa menilai anjloknya harga tomat akibat ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan kemampuan pasar dalam menyerap hasil panen. Ia mengatakan diperlukan langkah strategis memperkuat sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian agar komoditas seperti tomat tidak hanya dijual sebagai komoditas konsumsi rumah tangga.
7: Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, intervensi pasarnya hanya bagaimana tomat itu bergerak pasarnya dari pasar satu ke pasar yang lain atau dari daerah satu ke daerah yang lain. Cuma di daerah yang lain juga begitu. Sehingga kebijakan pemerintah di sini adalah bagaimana tomat ini masuk lumbung pangan, kemudian dibuatkan proses pengolahannya sehingga dia bisa tahan untuk panen berikutnya. Seperti itu, hanya itu saja yang bisa dibuat. Karena tomat itu tidak tahan lama, sehingga perlu proses-proses pasca panen yang dilakukan oleh di tingkat petani yang dibantu oleh para penyuluh pertanian. Nah, itulah yang perlu dilakukan investasi ke Gorontalo. Bagaimana investasi di bidang pemasaran tomat ini, kemudian investasi di bidang industri tomat, sehingga ini bisa membantu para petani. Karena apa? Tomat di Gorontalo kan habis dikonsumsi saja. Karena dia merupakan tanaman hortikultura pelengkap, bumbu misalnya. Tapi untuk industri pengolahannya kan tidak ada di Gorontalo. Kalaupun ada hanya industri rumahan. Seperti itu kan? Nah, untuk tingkat pasar itu diintervensi oleh pemerintah sebenarnya.
1: Iqbal menyatakan kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha tani dan kesejahteraan petani. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan kelompok tani sangat penting dalam membangun sistem pertanian yang lebih terencana. Petani membutuhkan kepastian pasar agar tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi fluktuasi harga. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, turunnya harga tomat yang terjadi di beberapa pasar di Provinsi Gorontalo Dewasa ini membuat para penjual dan petani di daerah mengalami kerugian. Ketersediaan komoditas tomat yang cukup banyak di daerah ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga turun. Udin Lasaini, salah seorang pedagang tomat Gorontalo, mengemukakan banyaknya pasokan tomat di Provinsi Gorontalo tersebut berdampak terhadap harga tomat di beberapa pasar yang ada di Gorontalo. Selain itu, makin banyaknya stok tomat yang masuk di Gorontalo melalui daerah tetangga juga membuat harga tomat di pasar tradisional mengalami penurunan. Menurutnya, untuk harga tomat di wilayah Sulawesi Utara maupun Tengah yang cukup murah dengan tujuan Gorontalo tentu berpengaruh terhadap harga pengambilan harga yang di daerah. Sebagai pedagang, tentu kondisi yang terjadi saat ini dinilai sangat merugikan bagi penjual dan petani itu sendiri.
8: Untuk harga tomat sekarang sangat turun karena posisinya pasokan tomat itu terlalu banyak sehingga turun harga. Yeah. Kemudian dari luar daerah juga di bawah harganya, termasuk Manado, kemudian Sulawesi Tengah, Palu. Jadi dari keseluruhan Sulawesi itu murah, sehingga tomat itu tidak ada pasaran untuk keluar. Sehingga mereka ini maupun tomat Palu maupun Manado tujuannya itu ke Gorontalo, sehingga itu membuat harga itu turun. Kalau pedagang, kalau turun harga begini, ya otomatis pedagang ya sangat merugikan karena tidak sesuai pendapatan, apalagi para petani. Mereka itu sangat rugi atas harga yang tidak sesuai modal yang mereka butuhkan. Jadi yang membuat tomat turun harga di Gorontalo itu yaitu yang dari luar, yaitu dari Langoan, Utara, kemudian Palu, Sulawesi Tengah.
0: Dikatakan pasokan komoditas tomat yang terbanyak memasuki wilayah Provinsi Gorontalo tersebut berasal dari daerah Langoan, Sulawesi Utara, kemudian dari Palu, Sulawesi Tengah. Pendengar, anjloknya harga tomat di Gorontalo dinilai semakin menekan pendapatan petani. Kondisi tersebut terjadi ketika produksi tomat meningkat, sementara permintaan pasar tidak mampu menyerap seluruh hasil panen. Selengkapnya wawancara Desyriansyah Mahmud bersama pemerhati pertanian Jamaluddin Hamid.
9: Terkait harga tomat yang anjlok ini dinilai merugikan para petani karena pendapatan pun itu dinilai ini petani-petani tomat ini akan berkurang, Pak. Bagaimana tanggapan dari Bapak sih?
10: Iya, betul sekali. Jadi, ini kan kemarau ya. Kalau kemarau itu lalu tersedia sistem pengairan bagi petani, itu sangat mendukung produksi tomat yang tinggi. Karena kalau musim hujan, biasanya kan tomat itu rentan sekali terhadap penyakit. Nah, kalau kemarau begini itu produksinya kemungkinan besar itu bisa stabil dengan catatan sistem pengairan tersedia. Nah, ketika jumlah produksi tinggi begini, itu kan biasanya tidak sebanding dengan permintaan, sehingga harganya anjlok. Ini rugi sekali ya petani. Kalau di, itu kan harga pasar ya yang kita lihat. Ya. Kalau harga di tingkat petani itu jauh lebih rendah lagi. Dan ini pasti merugikan petani ya. Dan memang selalu petani itu akan mengalami hal yang serupa ini. Ketika produksinya meningkat, justru harga anjlok sehingga kembali merugikan petani. Seperti itu.
11: Nah, untuk dampak jangka panjang atau jangka pendek sendiri bagaimana dengan petani tomat ini, Pak Jamaluddin?
10: Iya, pasti merugi ya, rugi lalu menurunkan juga semangat bagi petani untuk bisa bangkit. Memang perlu sebenarnya jauh-jauh hari perlu dipikirkan bersama ya untuk bagaimana melindungi harga. Salah satunya itu kan dengan bagaimana kita dan bukan saja menjual segar ya, tapi mungkin bisa diolah jadi apa begitu, jadi saus tomat dan sebagainya, sehingga tidak merugikan petani. Kalau seperti ini kan ya pasti petani kita rugi begitu.
11: Ya, Pak Jamaluddin, sebagai pemerhati pertanian ini Pak, bagaimana Bapak melihat solusi yang harus dilakukan oleh para petani ini, atau mungkin harus ada intervensi dari pihak-pihak luar, Pak Jamaluddin?
10: Iya, jadi ini ya, memang perlu ada pemetaan produk ya, misalnya apakah banyak petani yang menanam tomat, itu kan mestinya diarahkan ada pengelompokan atau pemetaan wilayah ya, sehingga tidak menumpuk produksinya seperti ini dan akhirnya merugikan petani. Ada advokasi lah buat petani. Ya. Kalau di lapangan misalnya rata-rata petani banyak yang menanam tomat, apalagi kemarau itu kan penyakit tomat itu rendah, jadi memang produksinya bisa stabil. Ya. Nah, solusinya itu tadi. Ada advokasi petani untuk perencanaan penanaman, atau ada pengolahan hasil begitu sebelum dijual. Kira-kira bisa diolah jadi apa, saus tomat atau apa, dan bisa meningkatkan nilai tambah bagi petani.
11: Ya, bagaimana dengan intervensi dari pihak pemerintah, misalnya Pak Jamaluddin?
10: Intervensi pemerintah mestinya kan di tingkat penyuluh sudah tahu ini sekarang ini petani kita nanam tomat di mana saja. Itu kan sudah boleh diprediksi pasti akan meningkat produksinya kan. Mestinya jauh hari kan bisa ada ini ada diarahkan petani kita misalnya sebaiknya menanam jenis ini misalnya rica ke atau terong. Ya, sehingga tidak meningkat drastis produknya, lalu permintaan kurang seperti itu. Ya. Atau pemerintah itu dari dulu ya tidak ada upaya seperti itu. Misalnya ada UMKM yang khusus misalnya mengarahkan bagaimana mengolah tomat jadi produk lain yang bisa bernilai tinggi, atau ada cold storage-nya, penyimpanan sementara, sehingga bisa bertahan sedikit lah.
11: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Jamaluddin.
10: Iya, sama-sama.
11: Assalamualaikum, ya. Pak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Gorontalo meluncurkan program Satu Sekolah, Satu Karya Budaya, serta Gerakan Kota Gorontalo Mohulondalo. Program ini sebagai upaya memperkuat pelestarian nilai-nilai budaya dan identitas daerah, khususnya di kalangan generasi muda. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menyatakan pelestarian budaya harus dimulai sejak dini melalui lingkungan pendidikan. Sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan kearifan lokal Gorontalo.
2: Kita sedang memulai sebuah gerakan kebudayaan, sebab kota yang besar bukan hanya kota yang maju infrastrukturnya, tetapi kota yang tahu siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan nilai apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Karena itu, saya minta gerakan ini jangan berhenti malam ini. Saya minta kepada seluruh kepala sekolah dan guru, jadikan sekolah sebagai rumah tempat anak-anak mengenal, menggunakan, mencintai, dan menciptakan kebudayaannya sendiri. Mari kita jadikan Kota Gorontalo sebagai ruang bersama untuk melahirkan model pelestarian budaya. Saya ingin Kota Gorontalo menjadi laboratorium kebudayaan perkotaan modern, terbuka, maju, tetapi tidak tercerabut dari akarnya.
1: Indra Gobel berharap melalui program Satu Sekolah, Satu Karya Budaya, setiap sekolah memiliki perhatian dan kontribusi dalam menjaga serta mengembangkan budaya daerah. Generasi muda harus mengenal dan mencintai identitas budayanya. Identitas budaya lokal Gorontalo, menurutnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan upaya memperkuat karakter dan identitas budaya agar generasi muda tidak kehilangan jati dirinya. Pendengar, demi mendukung pembelajaran jarak jauh di Provinsi Gorontalo, pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memperkuat fasilitas internet di sekolah-sekolah. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo terus memperkuat fasilitas internet di sekolah SMA, SMK, dan SLB untuk mendukung pembelajaran daring. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Agus Sumba, mengatakan kesiapan jaringan internet di sekolah saat ini masih belum merata. Menurutnya, sekolah di wilayah perkotaan relatif sudah memiliki jaringan internet yang stabil, sementara sejumlah sekolah di daerah dengan akses terbatas masih menghadapi kendala jaringan. Agus mengatakan pemerintah provinsi akan melakukan perbaikan jaringan pada tahun ini, termasuk memasang jaringan di sekolah yang belum memiliki akses internet. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sekolah dapat melaksanakan pembelajaran daring apabila sewaktu-waktu diperlukan.
4: Sehingga nanti kita Dinas Pendidikan Negeri dan Provinsi Gorontalo tetap nanti insya Allah tahun ini juga kita sudah melakukan perbaikan jaringan, dan kalaupun ada sekolah-sekolah yang belum ada jaringannya, kita tetap akan memasang jaringan sehingga nanti ini bisa lakukan pembelajaran secara daring.
3: Selain jaringan internet, sekolah juga telah mendapatkan bantuan perangkat pembelajaran digital dari pemerintah pusat. Perangkat tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran berbasis digital. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berharap seluruh SMA, SMK, dan SLB dapat difasilitasi jaringan internet yang memadai sehingga keterbatasan akses tidak lagi menjadi hambatan dalam proses pembelajaran.
1: Pendengar, penerapan pembelajaran jarak jauh terus dikembangkan dalam mendukung proses pendidikan di Provinsi Gorontalo. Model pembelajaran ini semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Pembelajaran jarak jauh memberikan alternatif bagi guru untuk menyampaikan materi tanpa harus selalu berlangsung secara tatap muka. Di SMA Negeri 1 Gorontalo, pembelajaran berbasis daring telah diterapkan sejak masa pandemi COVID-19 melalui model blended learning, di mana pengalaman tersebut ini kemudian menjadi bagian dari pengembangan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan, di mana Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo Adia Niwati Polapa menyampaikan penerapan pembelajaran daring kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
5: Di SMA Negeri 1 Gorontalo sendiri itu sejak zaman COVID kita kan melaksanakan blended learning ini atau pembelajaran online. Pembelajaran online ini adalah salah satu pembelajaran yang tidak bisa dipisahkan saat ini karena pesatnya teknologi, di mana guru dalam membelajarkan siswa bukan hanya membelajarkan secara langsung tapi juga memanfaatkan model pembelajaran online ini. Saat ini kebetulan kami di SMA Negeri 1 Gorontalo dipercayakan oleh pemerintah sebagai sekolah induk dari pembelajaran jarak jauh.
1: SMA Negeri 1 Gorontalo kini berperan sebagai sekolah induk dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di Gorontalo. Melalui model ini, pembelajaran dapat berlangsung lebih fleksibel dengan tetap melibatkan peran guru dalam mendampingi siswa. Penerapan pembelajaran jarak jauh diharapkan terus berkembang sebagai salah satu alternatif pembelajaran di Gorontalo. Pendengar, masih tingginya aduan masyarakat terkait pelindungan konsumen kepada BPSK Pahuwato mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Selain melakukan pengawasan, Dinas Perindagop dan UKM Kabupaten Pahuwato juga meningkatkan upaya pembinaan serta edukasi kepada masyarakat. Laporan Andi Sanga.
6: Aduan terkait perlindungan konsumen di Kabupaten Pahuwato dalam 5 tahun terakhir masih tergolong cukup banyak. Sepanjang tahun 2021 hingga 2026 ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kabupaten Pahuwato telah menerima dan menangani sebanyak 130 aduan dari masyarakat. Dari total aduan tersebut, sebanyak 124 kasus berhasil diselesaikan, sementara 6 kasus lainnya tidak sempat diselesaikan karena pihak pengadu lebih memilih menempuh jalur hukum. Adapun kasus yang mayoritas menjadi aduan masyarakat berkaitan dengan peredaran barang kadaluarsa serta persoalan perusahaan pembiayaan atau leasing. Menyikapi hal ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pahuwato Ibrahim Kiraman mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang dan aktivitas perdagangan baik di pasar tradisional maupun retail modern. Pemerintah juga terus melakukan pembinaan serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar memahami ketentuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, pemerintah juga rutin melakukan edukasi kepada masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli barang atau menggunakan jasa, serta memahami hak-haknya sebagai konsumen.
7: Di Kabupaten Pahuwato kita punya BPSK, yang di mana dari 2021 sampai 2026 itu sudah menangani sebanyak 130 kasus, yang di mana kasus-kasus ini memang juga ada keluhan-keluhan seperti barang kadaluarsa, dan yang paling banyak adalah keluhannya adalah leasing itu sendiri. Dari 130 kasus ini yang masuk itu hanya 6 saja kasus yang tidak bisa diselesaikan karena memang dari pihak yang dirugikan itu lebih mengutamakan atau lebih menempuh jalur pengadilan.
6: Dinas Perindakop dan UKM Kabupaten Pahuwato menekankan kepada seluruh pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Setiap pelaku usaha diminta tidak melakukan praktik yang dapat merugikan konsumen dan bersama-sama menciptakan iklim perdagangan yang aman serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat.
1: Pendengar, pemanfaatan laboratorium kesehatan daerah diperkuat untuk mendukung deteksi dini serta kewaspadaan terhadap penyakit di masyarakat Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
8: Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kesehatan masyarakat. Keberadaannya tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan spesimen dari pasien. Hasil pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting dalam menghasilkan informasi kesehatan yang akurat. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan penyakit di masyarakat. Data laboratorium juga mendukung upaya surveillance dan kewaspadaan terhadap potensi kejadian luar biasa. Kepala UPT Balai Labkesda Provinsi Gorontalo Abdul Rajak Oli mengatakan, dengan deteksi yang lebih cepat, langkah pengendalian penyakit dapat dilakukan secara lebih tepat.
9: Labkesmas ini bukan hanya tempat melakukan pemeriksaan spesimen saja, tetapi merupakan bagian penting dari sistem kewaspadaan dini, kemudian respon kesehatan masyarakat. Laboratorium ini mampu mendeteksi penyakit lebih cepat, kemudian menghasilkan data-data laboratorium yang akurat dan mendukung surveillance penyakit, memberikan peringatan dini terhadap kejadian luar biasa atau wabah, ya, kemudian membantu pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan mendukung prioritas program kesehatan.
8: Penguatan fungsi Labkesda juga berkaitan dengan ketersediaan data yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan kesehatan. Data tersebut membantu tenaga kesehatan mengenali pola penyakit dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Kepala Puskesmas Batu Daah Yulin Hida menyampaikan, pemanfaatan Labkesda kemudian dapat diperkuat melalui pelayanan kesehatan yang berada dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan deteksi dini yang dilakukan oleh Puskesmas bersama Posyandu dan Posbindu.
10: Kami kerjasama dengan petugas Posyandu untuk melakukan screening deteksi awal di Posyandu, khususnya di Posyandu Lansia dan Posbindu. Itu dilakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan gula, kemudian pemeriksaan asam urat, kolesterol. Nah, itu kami ada kerjasama dengan pihak desa melalui anggaran dana desa, dan itu alatnya juga dari mereka dan petugasnya dari Puskesmas. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim Puskesmas kepada masyarakat, kalau misalnya mereka ada indikasi ke penyakit itu, mereka langsung ditindaklanjuti untuk dirujuk ke Puskesmas. Untuk penggunaan Labkesmas ini ada untuk deteksi dini penyakit menular dan juga deteksi ini penyakit tidak menular, jadi bukan hanya penyakit menular saja.
8: Pemanfaatan Labkesda diharapkan semakin memperkuat deteksi dan pengendalian penyakit di masyarakat Gorontalo. Kolaborasi antara Labkesda dan Puskesmas menjadi bagian penting dalam mewujudkan kewaspadaan kesehatan yang lebih cepat dan terpadu di Gorontalo.
1: Kita ke informasi terakhir pendengar, indeks radikalisme di Provinsi Gorontalo yang menunjukkan tren penurunan dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan strategi pencegahan yang dilakukan berbagai pihak, termasuk Satgaswil, Gorontalo, Densus 88 Antiteror Polri. Ketua Tim Pencegahan Satgaswil, Provinsi Gorontalo Densus 88 Antiteror Polri, Ibtu Teguh Pribadi mengatakan, penurunan tersebut tidak terlepas dari pendekatan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Menurut Teguh, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun komunikasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya paham radikal dan terorisme. Ia menjelaskan pencegahan menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyebaran paham radikal sebelum berkembang lebih jauh, sehingga itu pendekatan persuasif dan edukatif terus dikedepankan dalam membangun ketahanan masyarakat.
11: Terkait metode-metode apa yang kami lakukan untuk melakukan giat-giat selama ini di Gorontalo, banyak metode yang kami lakukan. Jadi kami mempunyai database itu terkait karena terkait paham radikalisme terorisme itu tidak bisa berdiri sendiri, karena jaringan itu saling terhubung antara satu provinsi dengan provinsi lain. Kemudian selain database, kita juga melakukan patroli cyber, kemudian kita juga mengembangkan dari kasus-kasus yang sudah pernah kami tangani. Kemudian terkait giat-giat pencegahan, karena fenomena sekarang ini beda dengan yang dulu-dulu. Kalau dulu suatu wilayah, apapun, pimpinan itu menilai buah keberhasilan. Tapi sekarang metode sudah berubah, utamakan untuk pencegahan di suatu daerah sekarang ini. Seperti sekarang ini, indeks radikalisme menurun, berarti kami, Puskesmas 8 yang di wilayah ini, dianggap berhasil oleh pimpinan mencegah terkembangnya kelompok radikalisme saya.
1: Selain edukasi, Densus 88 juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan unsur terkait lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun sistem deteksi dan pencegahan yang berbasis masyarakat. Ia berharap tren penurunan indeks radikalisme di Gorontalo dapat dipertahankan melalui kerjasama yang konsisten, di mana Satgas Wilayah Gorontalo Densus 88 Antiteror Polri akan terus mendorong langkah-langkah pencegahan dan penguatan ketahanan masyarakat agar Gorontalo tetap kondusif serta memiliki daya tangkal terhadap penyebaran paham radikal dan terorisme. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81

kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Rusliya Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info cuaca.
2: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Syahid Mahadir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Senin 31 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tolinggula, Taluditi, Patilanggio, Buntulia, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km/jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km/jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
6: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
5: Wah, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
6: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
5: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Hai, No Uwu di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami hingga saat ini, waktu menunjukkan pukul 6:53 ya. Dan pendengar, untuk menemani Anda, tahukah Anda pendengar, informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Provinsi Gorontalo ini memperkuat pengawasan keberangkatan jemaah umroh dengan memastikan setiap jemaah memiliki tiket perjalanan pulang pergi, di mana pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian keamanan dan pelindungan bagi jemaah selama perjalanan ibadah ya. Jadi tim pengawas umroh dan haji khusus Kanwil Kemenhaj Gorontalo ini melakukan pemeriksaan langsung terhadap keberangkatan jemaah di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Tentunya pengawasan kali ini pendengar dilakukan terhadap 18 jemaah yang diberangkatkan oleh PT Dinar Amanah Mulia, dan tim juga memastikan tiket perjalanan di Indonesia, dari Indonesia menuju Arab Saudi, hingga tiket kepulangan ke tanah air ini telah tersedia ya. Oke, yang pasti Kepala Bidang Bina Layanan Haji dan Umroh Kanwil Kemenhaj Provinsi Gorontalo, Syafwan Eki, juga mengatakan bahwa kepastian tiket pulang ini menjadi salah satu hal penting yang harus dipastikan sebelum jemaah diberangkatkan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Tengah dalam Gorontalo pagi ini, sesi Kita Indonesia Pendengar dengan topik semangat bersama membangun negeri dan mewujudkan kesejahteraan yang merata. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar dan tanggapan Anda, silakan kami persilakan Anda boleh bergabung untuk layanan telepon kami di 08219648664 dengan topik dalam sesi Kita Indonesia semangat bersama membangun negeri dan mewujudkan kesejahteraan yang merata, kolaborasi menciptakan Indonesia lebih unggul dan kuat. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, membangun negeri bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan semangat bersama dari seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan generasi muda tentu menjadi kekuatan penting untuk mendorong pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menghadirkan kesejahteraan secara lebih merata. Untuk Anda pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1, silakan komentar dan tanggapan Anda dalam sesi Kita Indonesia dengan topik semangat bersama membangun negeri dan mewujudkan kesejahteraan yang merata, kolaborasi menciptakan Indonesia lebih unggul dan kuat. Silakan 0821-9664-8664 atau komentar Anda boleh Anda sampaikan juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita juga sedang live di Facebook ya. Ya, pendengar, di tengah berbagai tantangan pembangunan, semangat kebersamaan juga menjadi modal sosial yang perlu terus diperkuat ya. Di mana pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di berbagai daerah ini mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Silakan peringat 08219648664 komentar dan tanggapan Anda, silakan kami masih terus nantikan Anda bergabung. Dan pagi ini pendengar, kami juga sudah tersambung dengan tokoh publik Gorontalo, Bapak Adnan Entengo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adnan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Bakir dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada.
0: Iya, Bakri Pak.
1: Bakri, ya.
0: Iya, betul. Bakri. Gimana kabar Pak? Baik ya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke. Oke, baik. Kalau gitu kita mulai dari pemaknaan tentang kebersamaan dalam membangun negeri ya. Karena pembangunan ini tentu tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak, tetapi membutuhkan peran banyak elemen masyarakat juga. Ini kalau menurut Pak Adnan, selaku tokoh publik, seperti apa makna semangat bersama membangun negeri di tengah tantangan pembangunan Indonesia saat ini, Pak Adnan? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Yang pertama, kita tentunya semangat membangun negeri ini, ya, khususnya negara yang kita cintai Indonesia yang telah dihadirkan oleh para founding fathers kita, ini terus dipupuk. Ya. Kenapa? Karena mau tidak mau kita sebagai warga negara, sebagai bangsa, tidak ada lagi yang bisa membangun negara ini kecuali kita ya, sebagai warga dan bangsanya. Olehnya itu ini dari jiwa persatuan, kesatuan terus dipupuk supaya tetap terbangun semangat untuk membangun negeri dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi. Ya. Baik tantangan secara internal maupun eksternal, luar maupun dalam. Ya. Dengan segala berbagai macam perbedaan latar belakang, ya, ini harus bagaimana disatukan. Ya. Karena kita tahu bahwasanya negara ini akan berkah, akan terus hadir jika warganya, bangsanya itu menyatu. Kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan gerak langkah untuk mencapai cita-cita bagaimana sudah digariskan 2045 kita generasi emas 100 tahun Indonesia mereka. Demikian.
0: Oke, baik. Pemerintah Pak tentu memiliki peran besar juga dalam pembangunan, tetapi masyarakat juga menjadi bagian penting yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program pembangunan. Nah, gimana ini Pak Adnan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat diperkuat agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata.
1: Ya, yang jelas pemerintah sebagai elemen yang mengelola, yang diamanahkan oleh rakyat. Bagaimana kita pahami, negara ini kan hadir karena adanya pemerintah, ada rakyat, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Termasuk juga ada semangat ekonominya, market, ada pasar, ya, ada elemen lain dalam hal ini privat yang itu harus berkolaborasi tiga elemen ini. Oleh sebab itu, mau tidak mau pemerintah harus terus membangun contoh, memberikan transparansi, memberikan edukasi juga kepada rakyat, dan semakin itu juga rakyat akan semakin terus cerdas untuk bagaimana mereka menilai pemerintah pelayan mereka. Jadi pemerintah bukan dilayani, tapi bagaimana pemerintah menjadi pelayan bagi masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini orientasinya yang harus dibangun, dan orientasinya harus pertumbuhan, harus membangun, bukan untuk menghancurkan, ya.
0: Yeah.
1: Karena ada ungkapan, satu orang membangun ada 1,000 yang menghancurkan, itu lebih baik dari 1,000 yang membangun daripada satu yang menghancurkan.
0: Oke. Kalau kita melihat dari daerah termasuk Gorontalo, tentu ada banyak potensi dan juga sumber daya yang bisa dikembangkan begitu. Generasi muda juga memiliki ruang yang besar untuk memberikan kontribusi. Nah, dari perspektif Gorontalo, kontribusi apa yang dapat diberikan masyarakat daerah, generasi muda, dan sebagai elemen masyarakat untuk ikut menciptakan Indonesia yang lebih unggul dan kuat ini, Pak Adnan?
1: Ya. Gorontalo sebagai bagian dari provinsi yang tentunya yang bisa, yang Indonesia hadir, disebut Indonesia karena ada Gorontalo, salah satu daerah provinsi yang harus menyumbangkan ataupun berusaha untuk memberikan kontribusi positif. Apalagi kita dengan semangat kemerdekaan 23 Januari 1942, itu adalah landasan semangat kita untuk membangun Indonesia. Jadi sebelum 17 Agustus 1945, Gorontalo sudah merdeka sejak awal, dan itu saya kira modal awal. Begitu yang kedua juga potensi putra-putri Gorontalo yang luar biasa, kontribusinya luar biasa di negara ini. Olehnya itu, ini terus dijaga, diciptakan, sehingganya untuk mendukung negara Indonesia yang unggul dan kuat. Sebagaimana saya sampaikan tadi, generasi emas 2045.
0: Betul, betul. Semangat kebersamaan ini juga akan memiliki dampak yang lebih besar jika tidak berhenti pada wacana begitu, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan Pak Adnan kepada masyarakat agar semangat kebersamaan dan juga kolaborasi ini tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam membangun negeri ini, Pak.
1: Ya, jadi kita di mana saja berada punya peran. Ibarat mobil, ada yang hanya posisi sebagai skrup saja, itu sudah bisa memberikan kontribusi, mobil itu bisa jalan. Karena kalau skrupnya longgar, padahal itu bagian yang kecil, itu bisa merusak mobil atau kita membuat mobil tidak sempurna untuk jalan. Begitu juga negara, dimanapun kita punya posisi, ya, sebagai rakyat pun, di mana kontribusinya itu mau kecil besar, itu punya peluang yang sama untuk bisa memberikan kontribusi yang baik buat, apalagi sebagai pemimpin, sebagai pengelola negara, itu otomatis mereka punya amanah yang besar untuk menjaga negara ini, untuk kontribusinya lebih besar untuk membangun negara yang kita cintai.
0: Oke, tapi kalau menurut Pak Adnan, yang perlu dilakukan agar pembangunan ini benar-benar mampu memperkecil kesenjangan dan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata hingga ke daerah-daerah ini seperti apa, Pak?
1: Ya, yang pertama tentunya harus dilakukan, ya, sebagaimana tadi, peran pemerintah punya perasaan yang sensitif terhadap kondisi rakyat. Demikian juga rakyat berusaha untuk bekerja untuk menjauhkan dirinya dari kelemahan, ya. Jadi tidak ada ketergantungan, tapi juga terus bekerja, berikhtiar, ya. Jadi ini simbiosis mutualisme. Jadi sama-sama dari atas kita berikan contoh, punya sensitif, juga dari bawah kita juga tidak merasa ketergantungan, mandiri. Jelas kita bekerja yang positif. Jadi orientasi mindsetnya adalah positif, membangun, bukan untuk menghancurkan.
0: Oke. Iya. Seberapa penting juga Pak Adnan peran dunia usaha, akademisi, kemudian komunitas dan juga organisasi masyarakat dalam memperkuat kolaborasi pembangunan dan seperti apa juga bentuk kolaborasi yang ideal?
1: Ya, ibarat musik ya. Jadi ini kita bangun harmonisasi dengan punya dirijen yang baik sehingganya nada-nada ini bisa bisa dimainkan, bisa diatur sehingga menghadirkan nuansa musik yang pas, yang
0: enak didengar,
1: yang harmoni,
0: gitu.
1: Ya, yang enak kita untuk dengar. Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Itu dibangun dari nada-nada, dari gabungan semua potensi kelebihan yang kita miliki. Gitu.
0: Artinya kalau satu nada pun dimainkan pun tidak enak didengar. Jadi ya, harus
1: dengan
0: ada
1: dirijen yang bagus, ya, dirijen yang bagus.
0: Saling mendukung begitu.
1: Iya.
0: Oke, generasi muda dapat mengambil peran lebih besar juga dalam pembangunan, terutama melalui inovasi ini Pak, kreativitas, teknologi, dan kewirausahaan. Ini bagaimana?
1: Ya, kita tidak bisa pungkiri teknologi, kreativitas, ya, itu bagian penting untuk kita kembangkan, kita hadirkan. Karena saat ini menuju era teknologi, adanya medsos, adanya media sosial yang sekarang ini orang bilang hidup kita ini diatur oleh algoritma medsos, ya, algoritma TikTok, algoritma media sosial. Oleh sebab itu ini mau tidak mau kita harus kuatkan, tapi punya landasan semangat yang jelas, ya, semangat kebangsaan, semangat untuk membangun negeri yang kita cintai.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Adnan atas waktunya sudah bersama kami dalam sesi kita Indonesia Gorontalo pagi ini.
1: Baik, sama-sama, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendengar, baru saja saya berbincang dengan tokoh publik Gorontalo, yaitu Pak Adnan Entengo. Ya, sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Adnan Entengo atas pandangan dan juga pesan yang sudah disampaikan juga dari perbincangan tadi. Kita bisa melihat bahwa pembangunan negeri bukan hanya tentang apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga tentang bagaimana seluruh elemen masyarakat ini mau mengambil bagian dan juga bergerak bersama, ya. Dan pendengar, kolaborasi, gotong royong, kepedulian, serta kontribusi nyata dari masyarakat, generasi muda, dunia usaha juga, kemudian juga akademisi dan berbagai elemen masyarakat lainnya, ini menjadi kekuatan penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan kesejahteraan yang bisa dirasakan secara merata, ya. Ada juga pendengar yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz atau juga melalui aplikasi RRD Digital, melalui streaming website di www.rrd.co.id atau juga sedang menyaksikan kami di live Facebook RRD Gorontalo. Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda, silakan 0821-9664-8664 dengan topik Semangat Bersama Membangun Negeri dan mewujudkan kesejahteraan yang merata. 0821-9664-8664. Karena memang Indonesia pendengar yang unggul dan kuat tentu tidak dibangun oleh satu pihak saja, seperti yang disampaikan sama tokoh publik tadi Pak Adnan, bahwa memang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, tapi memang harus ada kolaborasi, ya, oleh kita semua, begitu, dengan peran dan juga kontribusi masing-masing. Sekali lagi terima kasih buat Pak Adnan sudah hadir dan juga berbagi pemikiran bersama kita dalam sesi kita Indonesia. Semoga semangat bersama membangun negeri ini juga terus tumbuh, dimulai dari daerah, dari masyarakat, dan dari langkah-langkah nyata yang kita lakukan setiap hari. Ya, 0821-9664-864, pendengar, sebelum kita akhiri dalam sesi kita Indonesia pagi ini, pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami, stay tune di Pro 1 di 101,8 MHz dengan topik Semangat Bersama Membangun Negeri dan Mewujudkan Kesejahteraan Merata, Kolaborasi Menciptakan Indonesia Lebih Unggul dan Kuat. 0821-9664-864. Untuk itu pendengar, kita akhiri untuk sesi kita Indonesia dengan topik Semangat Bersama Membangun Negeri dan Mewujudkan Kesejahteraan yang Merata. Dan untuk itu kita akan jeda. Setelah ini kita masuk sesi kedua dalam komentar dan opini pagi dengan topik Ketahanan Pangan Gorontalo, UMKM Lokal Jadi Penopang. 0821-9664-864, komentar Anda masih kami terus nantikan melalui layanan interaktif di 0821-9664-864 atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Kita akan jeda, sesaat lagi kami kembali.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam sesi komentar dan opini pagi, kali ini dengan topik ketahanan pangan Gorontalo, UMKM lokal jadi penopang.

0: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dalam komentar Anopin di pagi dengan topik ketahanan pangan Gorontalo UMKM lokal jadi penopang, silakan komentar Anda. Anda yang ingin menyampaikan komentar dan tanggapan Anda, silakan pendengar melalui layanan interaktif di 08219648664 atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Pendengar, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan ya, tetapi juga kemampuan daerah memastikan pangan tetap tersedia, terjangkau dan mudah diakses masyarakat. Di Gorontalo, pendengar, penguatan pangan lokal dapat didukung oleh aktivitas UMKM, khususnya usaha pengolahan pangan yang menghubungkan hasil produksi dengan kebutuhan masyarakat. Potensi ini juga cukup besar, pendengar. Jumlah UMKM Gorontalo pada tahun 2024 ini mencapai 105.509 unit. Naik sekitar 28% dari 82.732 unit pada tahun 2023. Di mana mayoritas merupakan usaha mikro, termasuk pengolahan pangan, pemerintah juga memberikan dukungan, salah satunya melalui bantuan bahan produksi olahan pangan senilai 1,945 miliar rupiah kepada 1,945 pelaku UMKM di Kota Gorontalo pada tahun 2025. Ya, silakan peringkat 08219648664. Komentar dan tanggapan Anda, peringkat, masih kami terus nantikan Anda untuk menyampaikan komentar Anda melalui layanan interaktif atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo. Ya, di sektor produksi, tentu Kementerian Pertanian ini mendukung ketahanan pangan Gorontalo melalui bantuan benih jagung untuk 16.000 hektar setelah sebelumnya dialokasikan untuk 15.500 hektar ya. Dengan potensi produksi dan juga jumlah pelaku usaha yang besar, dan tentu pertanyaannya, pendengar, sejauh mana UMKM lokal ini dapat memperkuat ketahanan pangan Gorontalo dari hulu hingga hilir. Dan pagi ini, pendengar, kami juga sudah tersambung dengan Kepala Dinas Koperasi ya. Ya, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo, Bapak Arifin Soaib. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arifin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bakri.
0: Iya, baik. Pak Arifin, kalau kita melihat perkembangan UMKM di Kabupaten Gorontalo, tentu ini jumlah dan jenis usahanya cukup beragam ya. Salah satu yang menarik adalah UMKM yang bergerak di sektor pangan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, dengan jumlah UMKM yang terus bertambah ini, Pak, sejauh mana UMKM di Kabupaten Gorontalo, khususnya yang bergerak di bidang pengolahan pangan, ini sudah berperan dalam memperkuat ketahanan pangan daerah?
1: Baik, berbicara tentang UMKM ini, sering sekali dipersepsikan bahwa UMKM itu adalah usaha yang bergerak pada produksi pangan olahan. Yeah. Meskipun tidak selalu demikian, tetapi kita mengakui bahwa populasi mereka lebih dominan. Sesungguhnya aktivitas UMKM tidak hanya sekedar itu, tetapi karena mereka dominan, maka masyarakat kemudian berpersepsi seolah-olah kalau berbicara tentang UMKM, maka itu adalah pelaku usaha yang bergerak pada sektor pangan olahan. Nah, tentu dari situ kita bisa mendapat gambaran bahwa memang mereka memiliki peran yang signifikan dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama dari sektor kebutuhan pangan itu sendiri, Pak Bakri.
0: Oke. Okay. Berbicara soal pengolahan pangan lokal, tentu tidak selalu berjalan mulus begitu, Pak. Ada pelaku usaha yang mungkin terkendala mendapatkan bahan baku, ada juga yang menghadapi persoalan modal dan teknologi. Nah, apa saja kendala utama yang masih dihadapi UMKM pangan dalam mengolah hasil pertanian lokal ini menjadi produk bernilai tambah, mulai dari bahan baku, modal, kemudian teknologi produksi hingga pemasaran ini, Pak?
1: Kalau berbicara tentang masalah bagi para pelaku UMKM ini, selalu secara awal mereka selalu menyampaikan bahwa ini kekurangan modal.
0: Baik.
1: Sebetulnya kekurangan modal itu mestinya tidak lagi menjadi masalah karena sekarang banyak sekali alternatif untuk mendapatkan pembiayaan, terutama dari fasilitas KUR dengan berbagai variasinya. Yang tentu dipermudah administrasinya, tidak rumit, tanpa agunan dan sebagainya. Nah itu walaupun tersebut sebagai kendala, mestinya tidak lagi menjadi dominan. Nah kemudian aspek ketersediaan bahan baku itu memang juga sering dikeluhkan oleh para pelaku UMKM. Tetapi sesungguhnya bahan baku ini bisa kita treat karena sebenarnya potensi pertanian kita sangat sangat besar dan bisa dilakukan melalui budidaya dan sebagainya. Dan ini pun kalau berbicara bahan baku ini kan mestinya ini pada level produksi yang advance dengan kapasitas yang mungkin lebih banyak. Kalau misalnya untuk startup, untuk memulai usaha, tentu bahan bakunya mungkin tidak akan sebesar itu. Artinya pemenuhan terhadap bahan baku mestinya bisa dilakukan. Nah, tantangan yang paling utama adalah bagaimana teman-teman para pelaku UMKM ini bisa menciptakan kreativitas yang lebih, bisa terus berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, beradaptasi dengan gaya konsumsi masyarakat, kebutuhan, nilai yang diinginkan oleh masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini.
0: Oke. Iya baik, tapi bagaimana juga Pak strategi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo ini untuk mendorong UMKM menjadi penghubung antara hasil produksi petani dengan kebutuhan pangan masyarakat sehingga ya manfaat ekonomi ini dapat dirasakan dari hulu hingga hilir ini Pak?
1: Kita memiliki dua lembaga penting di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo ini. Yang satu namanya Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT, melakukan pendampingan intensif kepada petani menjadi solusi bagi bagi pelaku UMKM, menjadi solusi bagi masalah-masalah mereka. Dan kemudian juga lembaga inkubator namanya Metrik yang juga basisnya sama di kantor PLUT ini melakukan pendampingan secara jangka panjang, secara sistematis atas bagaimana menciptakan UMKM yang memang berdaya saing dan benar-benar bisa berkontribusi besar terhadap perekonomian. Nah, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo ini terutama mendorong bagi para pelaku UMKM ini untuk mendaya gunakan potensi-potensi yang ada. Karena memang problem ketahanan pangan ini kan sesungguhnya tidak hanya tergantung pada aspek produksi bahan pangan saja. Tetapi bagaimana menciptakan satu ekosistem besar di mana pangan itu mudah diperoleh, pangan itu menjadi lebih bervariasi sehingga masyarakat memperoleh mendapatkan pilihan yang banyak untuk melakukan aktivitas konsumsi. Nah, sehingga kami senantiasa mendorong bagaimana para pelaku UMKM ini bisa berinovasi melalui bahan-bahan lokal yang sesungguhnya mudah didapat dan bahkan nilainya itu harganya itu sangat rendah. Semisal singkong itu dengan mudah sekali kita bisa dapat, bahkan mungkin di pedesaan hampir setiap rumah mungkin menanam singkong dan singkong itu malah tidak dijual, bahkan tidak dikonsumsi, terbuang begitu. Maka itu sebagai contoh itu adalah sebuah peluang. Bagaimana bisa mengolah singkong itu sehingga dia tidak lagi terbuang dan dia memberi kontribusi terhadap pilihan-pilihan pemenuhan pangan, baik yang bisa dikonsumsi langsung atau bahkan bisa diproduksi sebagai bahan setengah jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya singkong ini kan bisa diolah menjadi tepung mokap.
2: Betul.
1: Itu bahan yang sangat dibutuhkan sekali untuk produksi bahan pangan selanjutnya.
0: Oke. Ya, ke depan ini Pak, kolaborasi seperti apa yang dibutuhkan antara pemerintah, petani, UMKM, kemudian koperasi dan sektor swasta agar UMKM lokal ini tidak hanya bertahan sebagai usaha kecil, tetapi menjadi salah satu penopang ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Iya, benar sekali. Berbicara tentang kolaborasi untuk membentuk ekosistem besar, maka ini membutuhkan semua pihak agar bergerak bersama, memiliki visi bersama, sehingga mensinergikan aktivitasnya. Misalnya, para petani ini sebagai penghasil bahan baku, maka mereka perlu melakukan penyesuaian terhadap spesifikasi dari produk mereka, varietas dan sebagainya yang diperlukan. Semisal kita memiliki banyak petani, tetapi khususnya petani jagung, tetapi jagung yang ditanam adalah jagung yang merupakan bahan baku pakan. Sedikit sekali petani yang menanam varietas yang memang untuk pangan, artinya makanan manusia. Walaupun pada akhirnya manusia juga mengolah hasil jagung yang mestinya itu adalah untuk bahan pakan, tetapi nanti mestinya tetap berbeda, jagung untuk pangan dan jagung untuk pakan. Nah, ini kalau ini di-treat, maka dia lebih mendorong ke arah produksi pangan. Nah, kemudian peran UMKM kan mengolah, menciptakan nilai tambah,
2: okay,
1: membuat produk-produk ini bisa dimanfaatkan, dikonsumsi. Nah, kemudian kita juga membutuhkan koperasi untuk mengkonsolidasikan proses produksi dan seterusnya itu. Dan kita butuh pasar, kita butuh masyarakat untuk nanti memanfaatkan. Nah, kemudian instrumen-instrumen seperti pemerintah, seperti asosiasi, seperti juga pelaku usaha lainnya yang di sektor distribusi, perdagangan dan seterusnya juga dibutuhkan. Sehingga juga termasuk media, saya berterima kasih sekali kepada RRI yang senantiasa mengangkat topik-topik tentang UMKM dan seterusnya. Dan demikian juga dukungan perbankan, pembiayaan, tentu ini mestinya menjadi prioritas bagi para pelaku usaha untuk yang bergerak di sektor pangan ini menjadi prioritas untuk diberikan dukungan pembiayaan oleh sektor perbankan.
0: Oke, tapi kalau menurut Bapak, komoditas atau hasil pertanian lokal apa yang saat ini paling potensial untuk dikembangkan UMKM pangan di Kabupaten Gorontalo menjadi produk olahan unggulan begitu, Pak?
1: Secara alami sebetulnya kita sudah selama ini memang produk-produk yang diolah oleh UMKM kita ini berbasis pada komoditi-komoditi seperti pisang dan singkong itu antara lain. Nah, sehingga ini masih banyak produk-produk yang bisa kita, varian produk yang bisa dihasilkan oleh UMKM dan komoditi-komoditi itu juga kita masih bisa tingkatkan kapasitas produksinya. Nah, sehingga ini sebagai salah satu yang potensial. Potensi lainnya adalah kita, branding kita ini jagung sebenarnya, dan kita saat ini belum memiliki produk unggulan yang berbasis jagung, dalam arti yang dihasilkan secara masif dengan kapasitas yang lebih besar. Maka ini buat kami ini masih menjadi sebuah kerinduan untuk bisa supaya nyambung apa yang kita citrakan dan memang sesuai dengan karakteristik pertanian kita itu benar-benar bisa menjadi tidak sekedar branding tetapi memang manfaatnya itu benar-benar bisa dirasakan. Jadi misalnya misalnya tepung maizena itu adalah salah satu produk yang bahan bakunya adalah jagung. Kita tidak memilikinya. Memang ada problem terhadap apa namanya

0: untuk dimodernisasi dan juga meningkatkan kapasitas produksinya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, beberapa UMKM itu terlibat di situ, tetapi itu mungkin menjadi salah satu titik di mana kita bisa memiliki produk berbasis jagung, tetapi varian-varian lainnya masih dinantikan.
1: Oke. Okay. Ya, terakhir Pak, kita kembali pada tujuan besarnya, yaitu bagaimana UMKM bukan hanya menjadi tempat masyarakat mencari penghasilan, tetapi juga ikut memperkuat ketahanan pangan daerah. Nah, apa target dan harapan Bapak terhadap perkembangan UMKM pangan di Kabupaten Gorontalo dalam beberapa tahun ke depan, khususnya dalam mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
0: Ya, yang paling utama adalah peran-peran ini dimaksimalkan oleh semua. Jadi kita sebenarnya bisa menciptakan ketahanan pangan itu secara lokal. Dan ketahanan pangan itu nanti akan menjadi akumulasi dari ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Kita punya petani menghasilkan komoditi, komoditinya dikelola oleh pelaku UMKM. Pelaku UMKM itu melibatkan berbagai pihak, termasuk menjadi karyawan, menjadi buruh, menjadi pekerja. Mereka mendapatkan penghasilan, kemudian hasil produksi mereka dijual lagi kepada masyarakat lokal, sehingga produk itu bisa diperoleh dengan murah karena tidak ada biaya ongkos transportnya yang menambah harga, sehingga mereka bisa berhemat. Nah, sehingga dengan hubungan itu, insya Allah daya beli masyarakat kita itu akan lebih baik karena mereka bisa mendapatkan pangan yang murah dari hasil lokal yang dihasilkan oleh para pekerja lokal. Dari situ pekerja lokal bisa mendapatkan upah penghasilan. Nah, sehingga kita bisa punya saving untuk membeli barang-barang lain yang memang dengan terpaksa harus didatangkan dari luar. Nah, ini tentu adalah sebuah visi besar yang memang tidak terlihat, tetapi kita yang terutama menjadi pengambil kebijakan tentu harus sadar akan hal ini dan menciptakan ini menjadi sebuah sistem besar, menjadi ekosistem yang benar-benar bekerja secara efektif untuk peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.
1: Iya.
0: Pendeknya bahwa kita harus menciptakan nilai tambah dari pangan lokal untuk ketahanan ekonomi Gorontalo kita ini.
1: Oke. Okay. Ya, baik, terima kasih Pak Arifin atas waktunya sudah bersama kami dalam komentar dan opini pagi Gorontalo pagi ini.
0: Terima kasih Pak Bakri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya pendengar dari perbincangan tadi bisa melihat bahwa ketahanan pangan ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana menghasilkan bahan pangan, tetapi juga bagaimana hasil produksi tersebut ini bisa diolah, ya, memiliki nilai tambah seperti yang disampaikan sama Pak Arifin tadi, dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, di mana UMKM lokal memiliki posisi penting dalam rantai tersebut ketika hasil pertanian dapat diserap, diolah, dipasarkan, dan dikonsumsi masyarakat, maka perputaran ekonomi pun semakin kuat. Karena itu, peringat dukungan pemerintah, petani, pelaku UMKM, koperasi, hingga sektor swasta menjadi bagian penting untuk membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan, ya. Dan semoga ke depan semakin banyak UMKM pangan di Kabupaten Gorontalo yang tentu mampu naik kelas, memanfaatkan juga potensi pangan lokal, kemudian juga membuka lapangan kerja sekaligus ikut menjaga ketahanan pangan daerah, ya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Arifin Soaib yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo atas waktu dan informasi yang telah disampaikan pagi ini dalam komentar dan opini pagi. Untuk itu pendengar, kita akhiri sesi kedua dengan topik ketahanan pangan Gorontalo, UMKM lokal jadi penopang, dan topik tersebut juga akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar sore pada pukul 16 atau di jam 4 sore di tamu kita, pendengar, ya. Untuk itu kita akan jeda sesaat lagi, kami akan kembali lanjut di topik yang ketiga dalam komentar dan opini pagi dengan topik harga tomat anjlok, bagaimana nasib petani. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1 dalam komentar opini pagi dengan topik harga tomat anjlok. Bagaimana nasib petani ya? Komentar dan tanggapan Anda pendengar silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif di 0821 9664 atau juga melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo.

0: Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, harga tomat saat ini anjlok tajam, di mana pantauan RRI di sejumlah pasar mingguan menunjukkan tomat hanya di harga sekitar Rp5.000 per kilogram. Bahkan di beberapa pasar, harganya jatuh hingga Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Bagi petani pendengar, angka tersebut ini bukan lagi sekedar harga murah, tetapi ancaman kerugian di mana biaya bibit, pupuk, kemudian juga perawatan hingga tenaga panen ini harus dikeluarkan jauh sebelum hasil diperoleh. Ketika harga jual bahkan tidak mampu menutup ongkos panen, tentunya petani berada pada posisi paling lemah dalam rantai perdagangan. Silakan pendengar 0821-9664-864. Komentar Anda pendengar, silakan Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif di 0821-9664-864 atau melalui kolom komentar Facebook RRI Gorontalo, kita juga sedang live ya. Ya, pendengar, disinilah pemerintah perlu menjawab persoalan yang lebih mendasar. Siapa yang melindungi petani ketika harga jatuh dan ketika harga pangan melonjak? Pemerintah memiliki berbagai instrumen untuk menjaga agar konsumen tidak terbebani. Jadi salah satunya melalui operasi pasar, namun ketika harga jatuh hingga petani merugi, tentunya perlindungan serupa belum menjadi kebijakan yang kuat dan juga terukur. Silakan pendengar 0821-9664-864, komentar Anda terus kami nantikan Anda bergabung untuk menyampaikan komentar dan tanggapan Anda. Silakan di 0821-9664-864. Tentu ya pendengar, pola seperti ini tentu tidak sepenuhnya adil ya. Jika negara hadir ketika konsumen kesulitan membeli karena harga terlalu tinggi, maka negara juga semestinya hadir ketika produsen kesulitan menjual karena harga terlalu rendah. Baik, pagi ini pendengar, kami juga sudah tersambung dengan Prof. Iqbal Bahwa yang merupakan juga akademisi pertanian. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Iqbal.
1: Waalaikumsalam, terima kasih, selamat pagi Pak Bakri,
0: sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu juga buat Pak Prof. Pak Prof, ini kita melihat persoalan harga tomat ini berulang ketika produksi melimpah. Dari sisi ekonomi pertanian, tentu ada mekanisme pasar yang perlu kita pahami begitu. Dari perspektif pertanian, apa yang menyebabkan harga tomat bisa jatuh sangat rendah ketika produksi melimpah, dan mengapa petani menjadi pihak yang paling besar menanggung risikonya ini Pak Prof?
1: Oke, jadi terima kasih. Pertama, harga tomat anjlok itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, panen raya atau panen bersamaan di tingkat petani. Baik. Ini disebabkan oleh pola tanam juga yang di tingkat petani secara bersamaan, sehingga di tempat lain panen, tempat lain juga panen. Antara petani satu dengan yang lain panen, sehingga terjadi panen raya secara bersamaan dan terjadi yang namanya lonjakan produksi. Kemudian yang kedua, pasokan melebihi daya serap pasar. Nah, di satu sisi, satu daerah panen sudah berlangsung sedangkan daya serap pasar belum memenuhi atau belum ada permintaan dari tingkat pasar, sehingga ini menyebabkan terjadinya penumpukan produksi di tingkat konsumen. Yang ketiga, tomat itu cepat rusak sehingga tidak bisa disimpan lama, dan ini menyebabkan tomat juga itu pada posisi sebagai tanaman atau tanaman hortikultura sebagai pelengkap, sehingga kebanyakan konsumen hanya dipakai sekali, sehingga ini menyebabkan fluktuasi harga tomat itu terbatas. Kemudian distribusi dan pasar alternatif juga terbatas. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang tomat hanya dijual di pasar tradisional. Kalaupun di tingkat industri, di Gorontalo belum ada industri yang bisa menyerap produksi tomat untuk value added dari tomat itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah posisi tawar petani lemah terhadap pembeli. Kenapa? Karena tanaman tomat ini tanaman hortikultura dataran rendah, sehingga para petani memang menjadi hal yang paling tertekan di tingkat produsen. Nah, ini juga didasarkan adalah bagaimana petani itu menanam berdasarkan harga masa lalu. Jadi misalnya harga masa lalu hanya 8.000, mereka menanam biaya produksi hanya 5.000, sehingga pada waktu lonjakan terjadi anjloknya harga, maka mereka mengalami kerugian. Kemudian juga terjadi yang namanya mengapa tomat itu adalah karena tidak adanya faktor hulu atau faktor hilirisasi dari tomat ini di tingkat petani dan tingkat konsumen. Kenapa? Karena semua tomat hanya dijadikan tanaman pelengkap atau tanaman bumbu yang habis digunakan oleh konsumen. Seperti itu Pak Bakri.
0: Oke, ya baik. Kalau kita bicara perlindungan petani, tentu yang dibutuhkan bukan sekedar intervensi ketika masalah sudah terjadi, tetapi sistem yang mampu mengantisipasi gejolak harga, begitu Pak Prof. Nah, apakah mekanisme yang mekanisme penyangga harga begitu perlu diterapkan untuk komoditas hortikultura seperti tomat, dan kalaupun iya, seperti apa mekanismenya yang ideal agar tetap menguntungkan petani tetapi tidak membebani pemerintah juga?
1: Iya, jadi mekanisme pertanian tertentu adalah pola tanam di tingkat petani juga harus didasarkan pada jadwal dan kalender tanaman hortikultura. Karena mengingat sekarang musim kemarau. Nah, kebanyakan petani itu berusaha tanaman hortikultura dengan kondisi perairan yang misalnya menggunakan pompa-pompa atau menggunakan sumur-sumur suntik. Nah, ini sebenarnya pola ini bagus, hanya saja petani sudah serentak dan tidak adanya pengawasan yang lebih intensif dari para penyuluh pertanian tentang terhadap bagaimana petani menanam secara serentak. Dan umur tomat itu kan sama semuanya. Nah, sehingga ini perlu pertama dalam mekanisme yang tempur adalah pola tanam. Yang kedua adalah mekanisme permintaan pasar. Nah, permintaan pasar di tingkat daerah dan tingkat regional itu harus dilihat oleh petani, bahkan oleh penyuluh pertanian. Akses pasar terhadap petani itu harus ditunjukkan melalui misalnya penggunaan informasi-informasi teknologi. Dan di sini juga perlu intervensi pemerintah bagaimana menginformasikan pasar, khusus pasar hortikultura di tingkat petani. Yang terakhir, mekanisme yang harus ditempuh adalah mekanisme bagaimana pedagang melakukan intervensi pada petani dengan kerjasama. Misalnya kami mau mengambil berapa stok di tingkat petani, misalnya kelompok tani atau kepoktan, dan ini harus dipasok terus oleh petani, sehingga ini terjadi yang namanya investasi secara sederhana di tingkat petani. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita berusaha untuk intervensi yang namanya industri pengolahan tomat ini, dan ini adilnya cukup besar untuk petani ke depan. Seperti itu Pak Bakri.
0: Oke, baik. Bagaimana juga ini Pak Prof, seharusnya pemerintah dan juga petani mengatur pola tanam seperti yang disampaikan sama Pak Prof tadi ya, agar tidak menumpuk pada waktu yang sama menyebabkan harga jatuh. Apakah memang tempat penyimpanan atau seperti apa? Tapi kalau kita melihat tomat ini kan tidak bisa terlalu lama juga untuk penyimpanannya Pak.
1: Enggak, betul.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pertama yang harus dilakukan, pertama tadi yang saya katakan tadi, tomat ini kan tanaman hortikultura yang tidak tahan lama, sehingga perlu di sini yang namanya value edit dari tomat itu. Nah, value editnya juga kan hanya pada proses makanan atau pada proses tanaman bumbu tadi, sehingga di sini yang harus dilakukan adalah dari hulunya, proses penanaman budidaya on farmnya itu harus dilihat proses pola tanam. Yang kedua adalah bagaimana petani melakukan hal ini dengan prinsip menggunakan misalnya saya dengan tomat varietas ini, saya dengan tomat varietas A, saya dengan tomat varietas B, sehingga terjadi yang namanya pertukaran barter antara satu varietas dengan varietas yang lain, dan juga ini bisa diserap oleh konsumen dengan proses yang namanya rantai pasok tomat itu di tingkat petani dan tingkat pedagang. Seperti itu Pak Pak Bakri.
0: Oke, baik, terakhir Prof, pesan yang ingin disampaikan ke petani juga ini seperti apa?
1: Ya, jadi pertanyaan yang saya sampaikan, dengan anjloknya harga tomat ini, memang tomat tanaman yang tidak tahan atau produksinya tidak tahan terhadap musim. Tetapi yang perlu diinisiasi adalah pola tanam, yang kedua adalah kerjasama antar kelompok tani, dan yang ketiga adalah bagaimana terjadinya rantai pasok dari tanaman tomat ini tidak terjadi yang namanya gangguan pasar. Kemudian yang terakhir, kita harus memperhitungkan konsumen dalam penggunaan tanaman tomat. Seperti okay. Itu Pak Bakri.
0: Baik, terima kasih Pak Prof atas waktunya sudah berbagi informasi.
1: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, demikian perbincangan kita mengenai kondisi harga tomat yang saat ini tentu menjadi perhatian khususnya bagi para petani hortikultura, di mana harga yang rendah di tingkat petani tidak tentu tidak hanya berbicara soal keuntungan dan kerugian, tetapi juga menyangkut keberlanjutan produksi pertanian ke depan begitu ya. Terima kasih buat Prof. Iqbal bahwa atas waktunya dan menit ke-56 dari pukul 7 kita akhiri pendengar untuk komentaran opini pagi. Dan perlu kami sampaikan dan ingatkan juga untuk Anda pendengar bahwa topik yang ketiga dalam komentaran opini pagi tentang harga tomat anjlok, bagaimana nasib petani, ini akan kita pertajam lagi. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar dalam sesi dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pada pukul 8 kami juga akan ajak Anda mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro3. Tetaplah bersama kami.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, dan macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia